0: 105,4 Radio RRSG Raja Brodo FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat berdua di jam 8 pagi di Sepada. Kita kedatangan bintang tamu yang pastinya suka banget dengan hijau, suka banget sama alam, dan pastinya mereka ini udah gak asing lagi ya, karena setiap minggu membahas tentang kebersihan lingkungan, setiap hari juga selalu memberikan edukasi kepada kita semua tentang yang namanya kebersihan lingkungan, guys. Langsung aja dari Green Youth, guys. Dan ini dia, ada kakak Koma Febra Ari Gunawan dan juga Koma Yodi Kerta Asih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, kak.
0: Aduh, gak bosan-bosan ya. Selalu mengingatkan kepada masyarakat pentingnya kebersihan lingkungan gitu, guys. Nah, tapi kali ini adalah mimpi semua orang. Mimpi masyarakat Bali, okay. Yaitu Bali tanpa sampah, yeah. Ya. Ini sih apa ya? Merupakan tanggung jawab kita bersama, mimpi kita bersama, teman-teman berdua. Memang sih yang namanya tanpa sampah itu apa ya? Gak mungkin kayaknya gitu ya. Yeah. Pasti akan ada sampah, selalu pasti akan
2: pasti
0: ada
2: selalu
0: sampah.
2: Ada sampah.
0: Karena kita sendiri yang menghasilkan sampah, yeah, gitu.
2: Betul sekali.
0: Kecuali kita tidak makan apa-apa atau makan apa-apa baru tidak ada sampah. Nah, jadi pertanyaan banget sih ini. Mungkin buat Kak Febra sama Kak Yoni kan pernah enggak berpikir istilahnya gimana sih kalau misalnya kita itu tanpa sampah gitu ya? Apakah kita memerlukan sampah sebenarnya atau justru kita harusnya menghilangkan si sampah ini gitu?
2: Oke. Okay. Mungkin dimulai dari Yoni dulu ya, kak ya. Mungkin pandangan dari Yoni sendiri itu semua menghasilkan sampah. Kita masyarakat yang pastinya kita sebagai makhluk hidup di dunia ini pasti yang namanya itu menghasilkan sampah. Kita tidak perlu menghilangkan yang namanya sampah ini karena kita yang menghasilkan sampah itu sendiri. Maka dari itu bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan sendiri. Seperti Peraturan Gubernur nomor 97 tahun 2018 yang dimana peraturannya memberikan kita edukasi bagaimana kita untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Dimana kita bisa bertanggung jawab dan juga membiasakan diri kita seperti membawa tumbler ke sekolah. Seperti saya anak remaja SMA yang pasnya kelas 12, itu pasnya perlu banget yang namanya bawa air ya ke sekolah, kak, yaitu bawa bekal air. Itu juga kita bisa membawa tumbler ke sekolah untuk mengurangi biaya kita juga untuk membeli air kemasan yang sekali pakai di itu. Terima kasih.
0: Oke, okay, itu salah satu wujudnya, caranya untuk bisa mewujudkan kebersihan lingkungan gitu ya. Mungkin dari Kak Febra.
1: Oke, mungkin kalau dari adik sendiri itu sama kayak Yoni, kak. Karena di sini tuh kita tidak bisa yang namanya menghilangkan sampah. Karena sampah itu kan selalu ada di sisi kita, kak. Karena kita yang menghasilkannya dan juga kita yang bakal mengolahnya seperti itu. Dan juga selain kita menghasilkannya, kita juga harus bisa bertanggung jawab akan sampah itu sendiri dengan cara kita mengelolanya. Seperti sampah organik yang kita hasilkan di rumah, kita juga harus bisa mengelolanya sendiri, kak. Seperti itu.
0: Oke, memang sih kalau untuk mengelola sampah itu adalah masih tanggung jawab kita semua. Semuanya gitu ya. Minimnya pendidikan mungkin, atau mungkin juga edukasi tentang sampah itu seharusnya dibagaimanain gitu ya. Apalagi terutama sampah plastik yang ternyata sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan gitu ya dengan sampah plastik. Tapi karena inilah kehidupan manusia itu kan kompleks ya. Bukan hanya mengurus sampah doang gitu. Hanya mungkin 1-2% lah dari kehidupan kita untuk ngelola sampah secara kewajiban. Tapi kewajibannya mereka adalah ya bekerja dan sekolah dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk itu kayaknya cukup apa ya, susah waktunya dari sisi waktu. Nah, yang jadi pertanyaan, sedangkan kita punya mimpi Bali tanpa sampah ini kan cukup dibilang berat ya, bukan mustahil, tapi berat.
2: Tapi berat sekali ya.
0: Sangat berat lah menurut kita. Berat. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya untuk kondisi sekarang gitu ya? Kita ngelihat dari teman-teman Granit ngelihat, apakah anak muda atau masyarakat itu udah sadar nggak sih bisa ngolah sampahnya sendiri, atau mungkin juga gimana sih menurut kalian itu sebenarnya anak muda, apakah sudah mencerminkan anak muda atau masyarakat yang sudah peduli dengan sampah plastik atau mungkin juga sampah lainnya gitu?
1: Oke. Kalau dari adik sendiri itu, kak, generasi muda itu sebenarnya peduli dia, kak. Cuma dia tuh kadang mager dengan kegiatannya itu, malas
0: gerak.
1: Nah, Tapi di sini ada tips sih kak buat kita anak muda itu, karena kan anak muda ini kan bakalan yang menerusin generasi kedepannya. Sekarang apalagi di era globalisasi ini dan juga digitalisasi ini, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk kita mengedukasi dan juga memberi arahan kepada masyarakat dan juga anak-anak muda yang lainnya yang belum ikut terkontribusi kak. Dengan media sosial kita bisa menyebarluaskan informasi dan juga arahan kepada anak muda untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti bersih-bersih di pantai, terus secara pengolahan sampah organik yang bisa kita lakukan di rumah seperti itu sih kak.
0: Oke, sebenarnya bisa sebenarnya ya.
1: Bisa.
0: Kalau mau tapi.
2: Iya.
0: Ya jadi pertanyaan cuma itu. Mau apa enggak gitu kan.
2: Mau apa enggak gitu.
1: Tapi kalau anak muda enggak mau, siapa lagi kalau bukan kita?
0: Nah, itu itu masalah dasarnya itu sebenarnya gitu ya. Cuma gimana sih caranya kita itu mengedukasi yang benar-benar gitu loh. Apalagi tugas kalian itu adalah mengedukasi anak muda bagaimana caranya bisa gitu ya untuk menyadarkan mereka untuk terus berusaha untuk menjaga lingkungan mereka dari sampah gitu ya kan. Apalagi sampah banyak banget. Sampah itu bisa dari hal sekecil apapun yang kita konsumsi itu bisa menjadi sampah gitu ya. Bahkan kita enggak ngapa-ngapain aja bisa bisa menghasilkan sampah gitu loh. Ini jadi pertanyaan kan. Ya walaupun itu kategorinya lain ya sampahnya gitu ya. Dan emang sih kita sampai sekarang itu mikir sebenarnya sampah, permasalahan sampah ini ada di sampahnya atau permasalahan ego sentral dari anak muda itu sendiri kan. Seperti tadi ya salah satunya emosi ya mau apa enggak gitu kan. Itu kan masalah mentalnya tuh. Nah, tapi menurut kalian itu yang paling penting enggak sih sebenarnya? Permasalahannya dari sisi mental diri sendirinya kita sebagai anak muda ini.
2: Iya, tergantung dari sisi mental kita sendiri yang pastinya bagaimana cara kita untuk mengolah sampah tersebut. Kita menghasilkan sampah ya pastinya kita harus bisa mengolah sampah tersebut. Misalnya sampah organik yang kita hasilkan setelah kita makan buah itu bisa kita pakai atau kita buat seperti ekoenzim begitu. Jadi tergantung diri kita sendiri cara kita mengolah sampah tersebut dan menjadikan apa sampah tersebut.
0: Ya jadi pertanyaan kan, it's okay yang sadar. Ya sadar, bisa lah menjadi sebuah tanggung jawab. Ya, tapi kalau yang hanya bermimpi tapi gak ngapa-ngapain, ini jadi pertanyaan.
2: Ya itu yang menjadi pertanyaan dan perlu kita berikan edukasi seperti itu.
0: Makanya PR-nya kita sampai sekarang mungkin teman-teman Green paham lah ya. Istilahnya keadaan anak muda zaman sekarang, jangankan mikirin sampah, mikirin mereka bagaimanapun apa yang mereka lakukan besok aja mesti berpikir ya. Nah inilah yang perlu kita terus ingatkan. Makanya mereka datang ke sini setiap minggu itu hanya untuk mengingatkan kamu pentingnya untuk menjaga lingkungan, teman-teman. So, jadi mulai sekarang mulailah berpikir lagi untuk bisa minimal ini menjadi ajang kedisiplinan juga buat kamu, yaitu salah satunya adalah menjaga lingkungan, berarti ada mental health di situ ya. Karena lingkungan yang bersih itu juga menciptakan juga suasana yang bersih suasana dan mental yang bersih juga. Benar. Nah, so untuk menjadi tanggung jawab, kira-kira apa sih yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu sebagai anak muda, karena posisinya sekarang kan anak muda itu dengan kesibukannya banyak banget gitu kan. So kita tetap tapi bertanggung jawab juga atas sampah gitu kan. So hal kecil yang hal bisa kecil diingetin buat anak muda gitu.
2: Hal kecil yang bisa dilakukan anak muda seperti zaman sekarang yaitu seperti yang saya bilang tadi, yaitu yang pertama membawa tumbler itu bisa mengurangi penggunaan sampah sekali pakai, dan juga ketika berbelanja seperti ke swalayan misalnya itu bisa menggunakan atau membawa tas belanjaan sendiri seperti itu kan.
0: Itu hal kecil banget
2: dan itu hal kecil
0: kayaknya sih sudah basic kita lakukan gitu. Basic banget sih.
2: Dan hal yang paling kecil itu ya pasti membuang sampah pada tempatnya. Tapi juga dengan sesuai yang pertama, anorganik di tempat anorganik buangnya. Kalau bisa di organik dan residu di residu.
0: Oke, sebenarnya itu sudah kita berjalan ya, tapi masih aja sih masih nyampur ya.
2: Kadang ada masih yang masih nyampur bang.
1: Kurang kesadaran sih kak dari masyarakatnya mungkin seperti itu.
0: Nah, masa kembali lagi kan kesadaran berarti mentalnya lagi gitu ya. Nah itu jadi jawabannya adalah bagaimana caranya mental kamu itu memang udah harus memang dilatih untuk itu guys ya. Gak bisa semata-mata kita itu ngurusin sampah tapi posisinya dari kita yang membuangnya aja salah. Ya, jadi penting banget tuh yang namanya kita itu bisa memilah lah minimal ya, yang namanya sampah residu, sampah plastik atau non-organik dan organik, gitu ya. Apalagi di Bali ya, upacara setiap hari kita maturan aja tuh, canang udah berapa tuh ya?
1: Iya,
2: betul ya, sekali.
0: Tapi sampah organik memang, tapi itu bisa jadikan kompos dan sebagainya. Sedangkan sampah plastik, otomatis kamu belanja apapun itu menghasilkan sampah plastik non-organik. Yang residu apa ya? Jarang banget nih kayaknya kita dengar yang residu ya.
2: Oke, okay, residu itu seperti yang rokok,
1: popok
2: bayi, sama tisu seperti itu.
1: Baterai
2: tisu
1: juga.
2: Baterai.
0: Kertas?
2: Kertas itu termasuk
1: non-organik ya.
2: Non-organik dia. Karena dia masih bisa diolah lagi.
0: Kadang-kadang kita masih bingung nih yang mana residu dan juga non-organik ya.
2: Mungkin masyarakat masih bingung ya kadang-kadang mana residu, mana non-organik.
1: Kalau secara simpel itu yang non-organik itu yang masih bisa diolah kembali, yang residu itu tidak bisa diolah kembali lagi, Kak. Contohnya seperti popok kan enggak mungkin itu dipakai dua kali lagi kan, atau di buat lagi seperti itu. Jadi cuma bisa sekali pakai aja. Tapi kalau non-organik seperti kertas itu masih bisa digunakan kembali atau diproses kembali dia seperti itu.
0: Kalau semacam kayak baterai atau ini masih bisa ya?
2: Baterai
0: non-organik ya?
1: Enggak, itu residu juga baterai.
0: Residu?
1: Iya, udah tidak bisa digunakan kembali.
0: Oke.
1: Okay. Ini lampu juga residu dia punya.
0: Oh residu, lampu masih residu? Karena sekali pakai doang ya?
1: Iya.
0: Kayak galon plastik.
2: Galon plastik itu masih diolah kembali non-organik. Masih bisa diolah kembali kayak misalnya jadi kerajinan semacam-macam itu.
0: Oh, jadinya bisa didaur kerajinan, didaur ulang juga bisa gitu ya. Satu aja sih mantan yang susah didaur ulang ya. Itu sampah bener-bener tuh. Ya. Oke, nanti kita balik lagi ya teman berdua bersama Kak Pebra dan juga Yoni di Spada. Jadi jangan kemana-mana. Kita masih membahas tentang dream kita semua yaitu Bali tanpa sampah. Oke, okay, jadi buat kamu teman Prodo jangan kemana-mana, tetap stay tune di Spada.
3: Kamu masih mendengarkan Spada di Prodo. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: dulu ah. Wahai ikan-ikan di sungai, makanlah umpanku.
1: Udah ah, buang di sini aja deh.
0: Aduh, siapa yang lempar ya? Hei, jangan buang sampah sembarangan. Ingat, buang sampahlah pada tempatnya. Aduh.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari sampah. Jaga kebersihan, cintai lingkungan, hargai jasa pahlawan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
4: Masih bersama KP berada juga Yoni dari Grand Youth. Teman Fredo membahas tentang Bali tanpa sampah. Itu mimpi apa tanggung jawab kita semua ya, yeah. Sebenarnya itu adalah, udah dari perbincangan tadi aja udah ketahuan kalau itu adalah sebuah mimpi yang punya tanggung jawab kita semua.
5: Betul
4: ya. Dan yang jadi pertanyaan juga, gimana sih caranya buat kalian itu paham sebenarnya untuk apa ya, sadar juga, untuk bisa tahu tentang lingkungan gitu guys. Yang paling penting sih itu sebenarnya. Kalau kalian udah sadar, ya mungkin program untuk pemeriksaan sampah itu bakal bisa terrealisasi gitu ya. Nah, jadi si PR juga sampai sekarang kan. Nah, oke, okay. Ini permasalahannya adalah, ada lagi karena kita ngomongnya tanggung jawab, adalah bagaimana kita itu bisa mempertanggungjawabkan minimal sampah kita sendiri. Ini kadang-kadang nih masih jadi PR juga nih.
6: Iya.
4: Karena kalau misalnya kita ngelihat ya perilaku masyarakat, misalnya setelah datang keluar dari supermarket lah,
6: yeah,
4: atau mungkin juga minimarket, dia makan di situ, tapi itu sampah masih di atas
6: meja. Sampah masih di sana, berserakan di sana.
4: Atau enggak, mereka itu buangnya ngasal di tempat sampah sekali, dan tidak memilah. Dan si pelaku usaha pun kadang-kadang cuma ngasih satu tempat sampah. Iya kan? Yeah. Berarti kayaknya sampai sektor yang sebesar itu, ini belum nyampe nih pesannya dari kalian nih, atau mungkin juga dari teman-teman yang bercinta lingkungan nih, masih menyiapkan satu ruang di tempat sampah. Belum sampai yang non organik residu, yeah, atau mungkin juga nanti ada sampah-sampah yang lainnya nih. Ini gimana menurut kalian?
5: Mungkin menurut kita itu kepada pelaku usaha itu, terutama kayak supermarket dan lain sebagainya itu, minta tolong untuk disediakan minimal 2 lah dulu kak,
4: untuk minimal 2 ya,
5: iya, untuk organik dan juga non organik. Tapi kalau bisa itu 3, dan juga sampah untuk residu. Tapi kalau untuk sampah residu itu kan jarang untuk ada di supermarket, mm-mm, gitu kak, yeah, kan nggak mungkin setiap hari ada yang make sampah residu terus langsung dibuang ke supermarket kan, dia udah punya tong sampah juga di rumahnya seperti itu. Kalau di supermarket paling nggak, paling banyak itu dah sampah non organik sih kak. Untuk di supermarket seperti itu. Jadi minimal dah 2 disediain untuk sampah organik dan juga non organik seperti itu.
4: Oke, kebanyakan kayak gitu. Tapi karena di sana masyarakat umum, alangkah bagusnya ada sebenarnya.
5: Ada, okay, benar.
4: Yeah. Nah, terus untuk pelaku yang beli atau mungkin juga pelaku yang ada di sana, gimana tuh? Karena okay, mereka itu karena tidak ada menu itu, akhirnya yaudah ngasal aja. Bahkan sampai numpuk. Mungkin kalian pernah ngeliat itu?
5: Pernah.
6: Iya, pernah.
5: Mungkin kalau dari adik lagi kak, itu bisa dengan cara ya. Kalau ini dari pola pikir adik sendiri, kan di setiap supermarket atau tempat yang lainnya tuh kan ada meja. Mungkin kalau supaya lebih apa namanya ya, kenotis lagi sama orang-orang yang duduk di sana, mungkin di mejanya itu ditempelin buang sampah pada tempatnya itu, seperti kita mengingatkan kembali, atau enggak di beberapa titik itu kita tetap diisi atau diingatkan lagi, buanglah sampah pada tempatnya gitu sih Kak, supaya mereka notis, oh ya sampah aku ini belum dibuang, aku buang aja ke tong sampah seperti itu.
4: Iya sih sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang himbauan yang seperti itu sebenarnya ada tapi tidak terlihat atau tidak ada sama sekali. Yeah. Ya. Kebanyakan sih kita lihat nggak ada ya.
5: Ada benar.
4: Ini kadang-kadang menjadi istilahnya lupa mengingatkan. Mm-hmm. Tapi kembali lagi sebenarnya pada dasarnya adalah kalau misalnya kamu itu adalah orang yang pencinta lingkungan bersih, kamu walaupun tidak ada tong sampah pun kamu bakal ngakalin itu bakal kemana itu ya, kamu entah kamu bawa, entah kamu itu simpen dulu, entah buang di pada saat ketemu tempat sampah kan, itu ya, menjadi sebuah sih. Ini juga kan gitu ya. Dan apa ya, kadang-kadang juga kayak gini, istilahnya kayak pemikiran, mungkin pemikiran cetek lah ya, istilahnya kenapa sih nggak ada petugas kebersihan for the stay? Misalnya nih tempat lingkungan, kalau mungkin di sekolah ada lah ya,
6: ada.
4: Kalau di sekolah ada, biasanya yang marah-marahin murid, ini buang sampah sembarangan itu ada kayak gurunya langsung atau guru BK atau mungkin juga sapa mungkin ya. Nah tapi kalau misalnya di tempat umum itu agak sedikit gimana ya, kayak kurang. Gitu. Nah menurut kalian perlu nggak sih yang namanya security sampah itu atau mungkin juga pengamanan sampah lah atau mungkin juga petugas yang memang benar-benar ngurusin sampah atau enggak? Seperti misalnya di mall kayak gitu, sampai titik sampah pun kayaknya gak ada karena mereka bertugas selama jam operasional mall itu ada gitu kan. Itu perlu banget gak kira-kira untuk semua lini tempat umum gitu?
5: Perlu sih, perlu Kak. Cuma kalau dari segi adik lihat tuh Kak ya, sebenarnya ada Kak di setiap tempat ya, benar. Cuma itu tuh dia mengarah ke cleaning service sebenarnya Kak, atau petugas kebersihan. Nah tapi cleaning service ini tuh tidak semena-mena dia hanya mengurusin sampah aja Kak. Dia kan banyak juga tugasnya, kayak mungkin ngepel di beberapa titik, nyapu seperti itu. Jadi dia gak ngurusin sampah yang ada di atas meja aja seperti itu, atau di satu titik aja kayak gitu Kak. Tapi itu sangat perlu sih sebenarnya untuk ada yang buat ngejaga. Gitu.
4: Makanya kayak petugas RTH gitu kan. Di RTH kan rawan tempat umum ya. Terus habis itu yang jaga, kalau misalnya yang jaga secara kebersihannya lah ya, itu istilahnya pagi aja datangnya, berarti kan dari sore, dari siang sampai malam itu kan bakal terus ada sampahnya gitu kan, istilahnya gak dipungut-pungut. Berarti kayak gitu ya. Siapa tahu mungkin dengan manajemen yang berbeda. Tapi sangat kadang-kadang iri juga sih ngelihat mungkin mall seperti itu atau mungkin juga bandara atau ya pokoknya tempat-tempat yang secara lingkungan itu bersih karena mereka itu punya pahlawan kebersihannya sendiri gitu guys. Makanya kalau misalnya ini diaplikasikan gitu ya, daripada istilahnya membuat hal yang aneh, lebih baik itu sih jadi usulan gitu. Jadi mungkin dari sisi satpamnya mungkin bertugasnya bukan hanya menjaga keamanan tapi juga menjaga kebersihannya juga gitu. Itu menjadi hal yang kayaknya penting juga yang sih. Penting. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sisi apa ya, tempat umum itu kotor tuh kayak gimana ya? Apalagi kita tempat wisata. Apalagi kita tempat wisata nih. Bali dijuluki sebagai destinasi besar dunia gitu kan. Tapi sampah di mana-mana agak gimana ya? Menurut kalian gimana?
6: Oke, dari menurut Yoni itu sangat kurang ya kalau misalnya Bali dikenal sebagai destinasi wisata di dunia, tapi banyak ada sampah di sana. Apalagi Yoni sedikit cerita nih, Yoni pernah ke salah satu pantai yang ada di Bali yang cukup terkenal tuh. Cuman pas Yoni kesana, kan ada tuh di pinggir pantai biasanya ada batu-batu gitu, batu besar itu kan Kak. Nah di sana Yoni melihat banyak sekali ada sampah plastik kemasan, kayak misalnya sedotan plastik dan juga gelas plastik seperti itu. Itu Yoni melihatnya sangat miris sekali, bagaimana wisatawan datang ke sana tapi pantainya itu penuh dengan sampah gitu.
4: Iya sih. Makanya miris banget kan ngelihatnya aja, gimana wisatawan mau ngelirik, kita aja males gitu kan.
5: Soalnya kita kan pulau pariwisata Kak, jadi penghasilannya tuh kan rata-rata dari pariwisata. Tapi kalau misal tempat wisata kita kotor, itu kan menjadi tantangan juga untuk para pemerintah dan juga masyarakat. Karena takutnya nanti turis-turis yang datang itu merasa jengkel akan sampah yang ada seperti itu, Kak.
4: Benar sih. Makanya itulah kenapa kita itu punya mimpi Bali itu tanpa sampah ya, karena itu.
5: Benar.
4: Karena kita pingin mereka datang lagi terus ya ke Bali gitu kan, salah satu destinasi wisata idola mereka ya, istilahnya bilangnya Bali is paradise. So kalau misalnya kita masih sampahnya masih PR, itu jadi masalah gitu kan ya. Jadi benar banget sih kata teman-teman dari Grandi, teman Pro 2 ya, itu sampah itu bagaimana kita bisa wujudkan, itu tanggung jawab kita sendiri. Minimal kamu itu bisa membereskan sampah sendiri lah istilahnya. Hal yang kecil, mulai dari bungkusnya kecil sampai bungkus gede, apalagi sampai sampah rumah tangga, itu punya tanggung jawab. Hal yang sederhana banget, kamu bisa memilah aja, selesai dah urusan.
6: Betul sekali.
5: Iya benar.
4: Kan sisanya urusan dari petugas kan. Nah jadi hal yang kecil itu aja sangat membantu petugas dan pemerintah untuk bisa menjaga lingkungan, guys. Itu loh. So kesadaran itu penting banget ya. Tapi kalau misalnya sampai sekarang kamu belanja ke Indomaret atau mungkin juga kemanapun gitu ya, yang berbau apa ya istilahnya minimarket gitu kan, setelah itu kamu itu masih buang sampahnya di sana, masih di posisi yang berserakan ya, gimana gitu ya. Tetap aja di posisi yang kamu itu masih minus dari segi mental,
6: dari sampah, segi kesadaran.
4: Benar. So penting banget sih buat kita itu sadar ya tentang yang namanya sampah plastik atau mungkin juga sampah lainnya. Oke, kesimpulan dari topik kita hari ini, mungkin closing statement dari Kak Febra dan juga Yoni. Bali tanpa sampah, mimpi atau tanggung jawab kita semua.
5: Oke, sebelum itu izin mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya terkait dengan peraturan khususnya di Kabupaten Buleleng, itu terkait dengan pembuangan sampah, Kak. Jadi di sekarang di Kabupaten Buleleng itu memiliki peraturan khususnya pembuangan sampah di TPA Bengkale. Itu ada peraturan yang namanya ganjil genap, Kak. Jadi untuk ganjil itu pembuangan sampah organik, dan juga untuk genap itu pembuangan sampah non-organik dan juga residu, seperti itu. Nah karena hari ini itu tanggal 10, itu hari tanggal genap, jadi untuk pembuangan sampah hari ini itu sampah non-organik dan juga residu, seperti itu.
4: Mungkin dari kayu ini?
6: Itu kesimpulannya. Mungkin kesimpulan dari saya, dari topik hari ini, Bali bersih sampah, mimpi atau tanggung jawab kita. Oke. Jadi kesimpulan Yoni sendiri yaitu Bali dikenal sebagai pariwisatanya yang sangat terkenal. Jadi maka dari itu bagaimana kita bertanggung jawab atas semuanya yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang pastinya bagaimana kita bisa menjaga alam Bali ini agar tetap bisa lestari dan bisa bersih dengan sampah. Itu bisa dimulai dari kesadaran kita sendiri terhadap sampah kita masing-masing. Mari kita wujudkan Pergub Bali yang baru tanggal nomor 9 2025 ini, yang dimana gerakan Bali bebas sampah itu kita bisa wujudkan dengan hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, bisa mengolah sampah kita sendiri, dan juga bisa memilah antara sampah anorganik, organik, dan residu. Yang dimana saya percaya bahwa Bali bukan hanya tempat untuk kita hidup, tetapi juga warisan yang diberi oleh leluhur untuk kita jaga dan lestarikan. Maka dari itu, mari kita membuang sampah pada tempatnya dan jaga lingkungan agar tetap lestari.
4: Itu dia nomor 2. So, ingat pesannya ya, jaga lingkungan kita agar tetap lestari, yang pastinya untuk mewujudkan mimpi Bali tanpa sampah. Oke, thank you teman-teman dari Great, ada KP Brand dan juga Yoni yang pastinya sudah mengedukasi kita dan mengingatkan kita untuk bisa bagaimana caranya untuk menjaga lingkungan gitu ya. Kembali ke kamu, secara mental harusnya kamu bisa, yang pasti semua apapun kamu bisa lakukan, salah satunya adalah menjaga kelestarian lingkungan ya. Terima kasih teman-teman
6: Grand Youth.
4: Oke, itu dia sampai pada tempat berdua bersama teman-teman dari Grand Youth, semoga teredukasi dan yang pastinya menginspirasi kamu untuk bisa menjaga lingkungan agar tetap bersih. Jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi nemenin kamu di sepada sampai jam 10 pagi. So stay tune aja.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: jalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selat Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: bucil.
1: Ya gak bocil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

105,42 RRI Sekiranya Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. Sesaat lagi informasinya, tetap di sepada.

0: radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cok Agung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun Satkerti Loke Bali.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Produ FM Singaraja.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, yang pertama langsung aja, ini dia Instagram yang sudah kini ya memungkinkan orang lain pakai foto kamu untuk bikin gambar AI, guys. Wah, ini dari Meta langsung yang luncurin model kecerdasan buatan atau artificial intelligence pembuat gambar terbaru namanya Muse Image ya. Dan model ini dikembangin sama divisi Meta yaitu Super Intelligent Labs dan juga jadi penantang layanan serupa seperti GPT Image yang dan juga Nano Banana ya. Yang masa bersamaan sama ini akhirnya Meta juga menghadirkan integrasi baru di Instagram yang memungkinkan kamu untuk memanfaatkan foto dari akun publik untuk membuat gambar baru gitu, guys. Dan fitur ini juga cukup tinggal menyebutkan aja atau nge-tag aja dan nama akun Instagram publik dan atau perintah atau prompt kepada Meta AI dan nanti bakal dibikinin secara otomatis untuk gambarnya. Gila keren ya. Tinggal perintah-perintah aja udah selesai gitu, guys. Yang kemarin istilahnya nulis caption sedikit yang cukup panjang gitu baru selesai. Ini tinggal tag doang, terus habis itu dibuatin gambarnya. Gak paham deh, makin canggih aja ya.

0: pagi.
1: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
0: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
1: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
0: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
1: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
0: Udah yuk, OTW.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa sekarang ada OpenAI yang luncurkan GPT Live ya. Dan ChatGPT sekarang udah ada yang voice lebih pintar dan natural katanya guys. Dan mode suara sebelumnya ada OpenAI yang klaim GPT Live bisa membuat percakapan dengan AI terasa lebih alami dan berjalan dua arah kayak bicara dengan manusia. Dan ini sudah dilakukan oleh OpenAI untuk bisa dapatkan ChatGPT yang mudah dipahami dan lebih ke apa ya, bisa dibilang lebih manusiawi gitu ya guys. Seperti ada ya responnya seperti iya dan sebagainya, itu cara komunikasi manusia itu ditiru banget gitu guys ya. Dan kamu juga bisa berhenti sejenak untuk berpikir tanpa khawatir AI langsung memotong pembicaraan atau tidak mengerti maksudnya. So dengan AI yang terbaru GPT Live ini juga memutuskan secara real time kapan harus berbicara, dengerin, kapan berhenti sejenak, menyela, sampai menggunakan alat bantu pun juga akhirnya mengerti gitu guys. Gila keren banget ya. Kayak ngomong sama manusia beneran lah.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja Spada.

0: Yes, Sobra 2 itu di Spada untuk hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune ya. Next ada Kak Ita yang namanya kamu yang pastinya di santai siang dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Dan pastinya buat kamu yang pengen tahu informasi yang banyak banget ya, ada ya, olahraga, ada kuliner, artis dan sebagainya, kamu bisa banget stay tune di santai siang. Oke, okay, ya. Jadi gak usah dipamit untuk hari ini. Thank you banget buat kamu yang sudah stay tune. Dan kita ketemu di hari Minggu di Spada juga. So stay tune terus di Pro FM, nama terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Makasih ya udah dengerin. Now and never. Sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Spada berikutnya. Spada.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
7: Pro 2 FM Singa Raja.
8: Teman terbaik kamu.
7: Info Pro 2.

Tanggapan Perdua Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menggelar pelatihan kewirausahaan bertema kreasi olahan pangan dari buah lokal, produksi donat labu dan es pisang ijo pada Kamis kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis pangan lokal yang memiliki nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru. Pelatihan yang diikuti oleh puluhan peserta tersebut menghadirkan narasumber Dwi Mulyati, owner Rumah Roti, didampingi Cahyadi Dwi Prasetyo sebagai asisten cook. Dalam sesi praktik, peserta diajarkan teknik mengolah labu menjadi donat yang memiliki nilai jual, serta membuat es pisang ijo dengan cita rasa yang menarik dan layak dipasarkan. Selain membagikan resep, narasumber juga memberikan materi mengenai pengemasan produk, standar kualitas, hingga strategi pemasaran.

Selain itu, ratusan atlet dari berbagai daerah mengikuti kejuaraan nasional Kempo 2026 di Kabupaten Buleleng yang berlangsung 8 hingga 11 Juli di Gedung Tenis Indoor Undiksa Singaraja. Selain menjadi ajang perebutan gelar juara nasional, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat dan refreshing wasit. Ketua Panitia Kejurnas FKI 2026 Insinyur Yulianto Maris mengatakan penyelenggaraan kejurnas tidak hanya bertujuan melahirkan atlet terbaik, tetapi juga memperkuat pembinaan di lingkungan Federasi Kempo Indonesia. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Agita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang banget santai siang hari ini. Kamu bakal ditemenin bareng aku, Ita Saputri, sampai nanti di jam 3 sore. Dan seperti biasa, untuk request time di Pro 2 Hitlist ya, boleh kamu request lagu favorit kamu di WhatsApp di 081-139-91054. Kita bakal tungguin sampai nanti di jam 12 siang.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Oke, 105,4 FM teman Pro 2, kita ke WhatsApp dulu di 0811399104. Nih ada yang merekast lagunya Rivia Lakshita yang Cardigan. Terus ada yang mau diputerin lagunya Billie Eilish, What Was I Made For. Satu lagi Liodra, Terlanjur Mencinta. Buat semua yang lagi dengerin hari ini, untuk kita terima kasih. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah ikutan request. Kita tungguin sampai di jam 12 siang nanti. Kamu boleh request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, cuma di Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.

Oke, 105,4 FM teman berdua, terlanjur mencinta dari Leodra. Tadi sudah sempat di request juga ya sama kamu di via WhatsApp di 081139910054. Masih banyak request yang sudah masuk. Terima kasih banyak. Nanti aku bakal bacain. Mudah-mudahan bisa keputar semua nih siang hari ini ya. Oke, kita ke mana dulu ini? Yang mau request lagunya si Imagine Dragon yang Thunder or Young Dumb and Broke. Terus juga ada yang mau request lagunya Bunga Citra Lestari yang judulnya Selamanya Cinta. Ini lagunya buat yang lagi dengerin aja deh untuk Kaita, terima kasih. Satu lagi ada yang mau lagunya JJ Twins yang judulnya Badass. Lagunya buat semua yang lagi dengerin aja untuk Kaita, terima kasih.

0: Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita saatnya berbagi cerita.
2: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Oke, 105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 masih bareng aku Ita Saputri untuk siang hari ini di santai siang buat kamu yang lagi di rumah aja atau mungkin lagi kuliah gitu kan. Dan yang baru pulang dari tempat aktivitasnya, ini udah hampir jam setengah satu, jangan lupa untuk makan siang. Dan buat kamu juga yang lagi merintis usaha atau mungkin punya ide bisnis yang masih kamu simpen di kepala, semoga obrolan hari ini bisa jadi penyemangat ya. Kalau kita ngomongin soal UMKM, mungkin dulu banyak yang menganggap usaha kecil itu identik dengan bisnis keluarga atau mungkin usaha yang dijalankan orang-orang yang sudah berpengalaman. Tapi sekarang ceritanya mulai berubah. Semakin banyak anak muda yang berani membangun usaha sejak usia belasan atau 20-an. Ada yang memulai dari jualan makanan, terus juga thrifting, kopi, aksesoris, sampai menawarkan jasa desain, fotografi, editing video, atau mungkin digital marketing. Bahkan ada juga yang memulai bisnis hanya bermodalkan ponsel, internet, dan media sosial. Wah, jadi memang perubahan ini menunjukkan kalau anak muda bukan lagi sekedar konsumen ya, tapi juga mulai menjadi penggerak ekonomi. Mereka membawa ide-ide baru, cara-cara promosi yang lebih kreatif, dan keberanian untuk mencoba sesuatu yang berbeda.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singar.

0: Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.

Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, minat anak muda untuk berwirausaha memang terus meningkat sih ya. Sekarang banyak yang mulai berpikir, kenapa harus nunggu nanti kalau bisa mulai dari sekarang? Apalagi teknologi sudah membuat semuanya kerasa lebih mudah. Mau promosi ada media sosial, mau jualan ada marketplace, mau menerima pembayaran tinggal pakai dompet digital atau kris. Artinya kan memang banyak hambatan yang dulu dianggap sulit, sekarang sudah mulai diadaptasi, sudah bisa diatasi dengan teknologi. Nah, yang menariknya teman Pro2, banyak banget usaha anak muda lahir dari hal-hal sederhana. Ada yang awalnya cuma hobi bikin kue, terus nerima pesanan, suka gambar, buka jasa ilustrasi, hobi buat video, terus jadi editor freelance. Nah, dari sana kita udah bisa lihat ya, kalau UMKM saat ini tuh bukan cuma soal menjual barang, tapi juga menjual keterampilan dan kreativitas. Anak muda itu punya keunggulan karena lebih dekat dengan tren. Mereka tahu tuh apa yang lagi disukai pasar, mereka juga cepat adaptasi sama perubahan, dan mereka berani juga untuk mencoba ide-ide baru yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Itulah kenapa peran anak muda itu semakin penting dalam perkembangan UMKM saat ini.

marka jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.

Teman Pro 2, olahraga padel makin menunjukkan perkembangan yang pesat ya, termasuk di Indonesia. Nah, kabar membanggakannya, untuk pertama kalinya Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah turnamen resmi FIP Bronze dan FIP Promise Jakarta 2026. Ajang ini jadi bukti kalau Indonesia semakin diperhitungkan dalam perkembangan olahraga padel di tingkat internasional. Turnamen ini diikuti oleh atlet dari 31 negara sekaligus mencatatkan rekor sebagai ajang FIP dengan jumlah peserta terbanyak yang pernah digelar di kawasan Asia. Kehadiran para atlet dari berbagai belahan dunia juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai destinasi penyelenggaraan event olahraga bertaraf internasional.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Kura-kura raksasa Galapagos atau Chelonoidis nigra. Hewan yang berasal dari kepulauan Galapagos ini termasuk salah satu hewan darat dengan umur terpanjang di dunia. Di alam liar, kura-kura raksasa Galapagos bisa hidup lebih dari 100 tahun. Bahkan beberapa individu tercatat mampu mencapai usia sekitar 150 hingga 170 tahun. Rahasia umur panjang mereka salah satunya berasal dari metabolisme tubuh yang lambat. Kemampuan ini membantu mereka bertahan dalam kondisi sulit, bahkan dapat bertahan selama berbulan-bulan hingga sekitar 1 tahun tanpa makanan atau air.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, sepertinya Piala Dunia 2026 ini makin seru ya. Jadi timnas Prancis berhasil menjadi tim pertama yang memastikan langkah ke babak semifinal setelah menaklukkan Maroko dengan skor meyakinkan 2-0 di perempat final. Dua gol kemenangan lahir di babak kedua ya. Jadi Kylian Mbappe membuka keunggulan pada menit ke-60 dan sukses menembus kegagalan penaltinya di babak pertama. 6 menit berselang, Osimhen menggandakan keunggulan sekaligus memastikan kemenangan dari Prancis. Hasil ini sekaligus mengulang cerita di semifinal Piala Dunia 2022 ketika Prancis juga berhasil mengalahkan Maroko dengan skor yang sama. Kini Les Blues tinggal menunggu siapa lawan mereka di semifinal, yaitu pemenang pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia. Akankah Prancis kembali melaju hingga final? Kita tunggu saja kelanjutannya ya, teman berdua.

0: bucil.
1: Ya, enggak bocil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? Uh-uh. WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Aku punya kabar membanggakan gitu ya teman Pro 2 dari dunia olahraga Indonesia. Jadi kali ini prestasinya ditorehkan sama Timnas Wushu Indonesia yang sukses bersaing di ajang Toul World Cup 2026 yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasilnya juga patut diacungi jempol karena Indonesia berhasil membawa pulang total 6 medali. Satu medali emas dipersembahkan oleh Sharaf Narusiregar yang tampil gemilang di nomor yang diikutinya. Selain itu, tim Merah Putih juga menambah koleksi dengan 4 medali perak dan 1 medali perunggu. Berkat raihan itulah Indonesia berhasil finish di peringkat keempat klasemen akhir turnamen. Meski hasilnya membanggakan, perunggu pengurus besar Wushu Indonesia menyebut pencapaian ini akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan performa atlet. Ya, harapannya Timnas Wushu Indonesia bisa tampil lebih maksimal lagi dan bisa meraih hasil terbaik lagi saat berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026 nanti. Semoga ya teman Pro 2, prestasi atlet Indonesia terus bertambah dan mengharumkan nama bangsa di kancah dunia.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, kamu tahu nggak nih, perkembangan kecerdasan buatan atau AI ternyata nggak cuma hadir di smartphone dan komputer loh. Kini teknologi AI mulai masuk ke dunia mainan anak nih. Beberapa perusahaan teknologi bahkan sudah memperkenalkan boneka dan hewan peliharaan virtual yang bisa diajak bicara, merespon pertanyaan, hingga berinteraksi layaknya teman bermain nih, teman Pro 2. Kehadiran mainan berbasis AI ini tentu menarik karena menawarkan pengalaman bermain yang lebih interaktif. Namun di sisi lain, teman berdua, sejumlah pakar juga mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terkait penggunaan teknologi ini, terutama untuk menjaga privasi dan keamanan data anak-anaknya nih.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuman topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrus oksid, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos belum tentu aman loh buat kesehatan kamu.

Tahun berdua untuk sebagian anak muda belajar sejarah lewat buku mungkin kerasa membosankan, tapi kalau kita kemas dalam bentuk film yang seru dan berkualitas, wah ceritanya bisa jadi jauh lebih menarik dan mudah dipahami. Karena itulah pemerintah sekarang mendorong lahirnya lebih banyak film sejarah Indonesia yang berkualitas. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan film sejarah itu diharapkan tidak hanya mampu bersaing di festival film nasional ataupun internasional, tapi juga menjadi cara untuk memperkuat identitas budaya Indonesia. Selain itu, pemerintah juga ingin distribusi film-film sejarah diperluas, mulai dari sekolah, daerah, hingga ke luar negeri, agar semakin banyak masyarakat yang bisa mengenal perjalanan bangsa. Sementara itu, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Bambang Aris Kartika, menilai film sejarah dan film biopik itu lebih efektif menarik perhatian generasi muda ya. Jadi saat ini memang banyak anak muda yang lebih mudah paham informasi melalui konten visual dibandingkan hanya membaca buku. Jadi film itu bukan sekedar hiburan, tapi juga bisa menjadi media belajar sejarah yang lebih dekat dengan generasi sekarang.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman 22, pernah gak sih kamu terlalu lama memilih sesuatu, mau beli barang, pilih jurusan, bahkan menentukan tempat nongkrong, semuanya harus yang paling sempurna nih. Nah, dalam psikologi ada istilah ini, maximixer nih teman 22, yaitu orang yang selalu mencari pilihan terbaik. Menariknya lagi nih teman 22, penelitian menunjukkan mereka justru lebih sering merasa menyesal setelah memilih. Berbeda dengan satisficer yang memilih opsi yang sudah cukup sesuai kebutuhan dan langsung menjalankannya. Jadi nih teman 22, kadang kebahagiaan bukan datang dari menentukan pilihan yang sempurna, tapi dari belajar menerima dan menikmati pilihan yang sudah kita ambil.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, perfilman Indonesia terus menunjukkan kualitasnya di mata dunia ya. Jadi gak cuma filmnya yang mendapat perhatian, tapi juga para aktornya dan artis tanah air yang berhasil membawa pulang penghargaan bergengsi dari berbagai festival internasional. Prestasi ini jadi bukti kalau talenta Indonesia mampu bersaing di panggung dunia. Nah, beberapa nama yang berhasil mencatatkan prestasi di antaranya adalah Laura Basaki, peraih Silver Bear di Bernilil 2022 lewat film Before, Now, and Then. Terus ada Marsha Timothy yang meraih penghargaan artis terbaik di Sitges Film Festival. Ada juga Reza Rahardian, Joe Taslim, Lukman Saradi, hingga Dian Sastrowardoyo yang juga sukses meraih berbagai penghargaan internasional atas kualitas akting mereka. Deretan prestasi ini menunjukkan kalau industri film Indonesia itu terus berkembang dan semakin diakui dunia.

Oke, 105,4 FM, Taman Pre 2 gak kerasa udah mau jam 3. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini. Nanti ditemani sama Kakak Wira ya sampai jam 7 malam. Pastinya jangan kemana-mana dan pastinya kita ketemu lagi besok di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Terima kasih. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

0: aku beli kado yuk untuk ultah Mary.
1: Oke lah Gas. Ke mall mana nih?
0: Lo kok ke mall?
1: Terus
0: ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa enggak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini. Tuh, lihat.
1: Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: You're listening to 102.2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2 edisi Jumat 10 Juli 2026. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Polres Jembrana mengamankan 16 unit sepeda motor yang terlibat pelanggaran lalu lintas saat membubarkan aksi balap liar di Jalan Baru Sikom, Kecamatan Jembrana, Sabtu 4 Juli 2026 dini hari. Penindakan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui layanan center call center 110 sekitar pukul 01.20 waktu Indonesia Tengah. Info selanjutnya teman Pro 2, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng kini memiliki tambahan 1 unit mobil operasional untuk mendukung penanganan bencana dan pelayanan kemanusiaan. Kendaraan tersebut diharapkan memperkuat mobilitas relawan saat merespon kejadian darurat, pelayanan kesehatan, hingga kegiatan sosial di berbagai wilayah Kabupaten Buleleng. Bantuan kendaraan diserahkan di rumah jabatan Bupati Buleleng.

Info terakhir teman Pro 2, ratusan atlet dari berbagai daerah mengikuti kejuaraan nasional atau Kejurnas Kempo 2026 di Kabupaten Buleleng yang berlangsung pada 8 hingga 11 Juli di Gedung Tenis Indoor Undiksa Singaraja. Selain menjadi ajang perebutan gelar juara nasional, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat atau UKT dan refreshing wasit. Ketua Panitia Kejurnas FKI 2026 Insinyur Yulianto Maris PGDIP Loma mengatakan, penyelenggaraan kejurnas tidak hanya bertujuan melahirkan atlet terbaik, tetapi juga memperkuat pembinaan di lingkungan Federasi Kempo Indonesia. Yaitu tadi Info Pro 2 edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Halo, halo, halo, halo, halo, teman Pro 2. Yeay. Hore, hore, hore, semangat dong. Ketemu lagi bareng aku Wira, tentunya di Sore Ceria. Ya, Sore Cerianya Pro 2 RRI Singaraja nih. Aku bakal nemenin kamu nih, teman Pro 2, dari sekarang sampai nanti menuju pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Wih, jadi panjang nih waktu kita hari ini ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi berkeluh kesah, bergundah gulana, iya, hatinya moodnya lagi gak baik gitu, langsung aja join dengerin aku bareng aku di sini, yang tentunya aku bakal menghibur kamu ya, dengan aku bakal muterin lagu-lagu hits, lagu-lagu yang lagi viral di mana-mana nih, yang pasti bisa menghibur hati kamu yang sedang terluka atau lagi bad mood nih. Dan tentunya aku juga ngasih informasi-informasi yang bermanfaat buat kamu, dan saya sayang banget kalau kamu tinggalin nih, teman Pro 2. Jadi nanti efeknya apa nih kalau kamu dengerin aku? Iya betul, dari yang moodnya jelek jadi bagus, yang moodnya udah bagus tambah bagus lagi nih, teman Pro 2. Ya, kali ini di pertemuan pertama kali ini ya, di segmen pertama, teman Pro 2, aku mau ngajakin kamu masuk ke Lokacita nih, informasi lokal Bali dan Buleleng nih. Ada info aja nih, ada info apa aja hari ini nih? Tuh kan sampai salah-salah. Iya, sabar dulu karena abis ini aku bakal balik lagi. So stay tune di Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chart Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman.

Balik lagi ke sore ceria Pro 2 di Singaraja, teman Pro 2. Ya, seperti yang udah aku bilang tadi, kali ini masuk ke Lokacita ya. Informasi lokal Bali dan Buleleng nih, teman Pro 2. Kali ini ada ini info ini. Pemerintah mulai mematangkan rencana pengembangan pelabuhan Celukan Bawang nih, teman Pro 2. Sebagai alternatif layanan penyeberangan Bali Jawa. Wih, keren nih teman Pro 2 ya. Nanti Bali Jawa nih sepertinya ada pelabuhan lagi nih Celukan Bawang yang bisa digunakan ya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dan penumpang pada masa libur nasional sekaligus mengurangi kepadatan yang selama ini terjadi di lintas Ketapang Gilimanuk nih teman berdua. Komitmen tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia atau Persero ke Pelabuhan Celukan Bawang pada Kamis 9 Juli 2026 teman berdua. Kunjungan itu juga dihadiri jajaran Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan, Pimpinan Pelindo, Wakil Bupati Buleleng, Forkopimda Kabupaten Buleleng, serta sejumlah pemangku kepentingan untuk meninjau langsung kesiapan infrastruktur pelabuhan. Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat sejumlah fasilitas yang dinilai berpotensi dikembangkan. Di antaranya dermaga Plengsengan dan dermaga 3 nih teman berdua. Pemerintah menilai optimalisasi fasilitas tersebut dapat meningkatkan kapasitas pelayanan baik untuk angkutan barang maupun layanan penyeberangan kapal. Wih, gini dong. Jadi dikasih alternatif, dikasih solusi ya teman berdua ya. Karena kita tahu sendiri beberapa bulan terakhir ini di pelabuhan Ketapang Gilimanuk itu aduh macet terus. Apalagi pas lagi liburan ya teman berdua ya. Semoga ini bisa berjalan lancar sehingga Celukan Bawang bisa menjadi opsi. Mungkin nanti yang dari jalur utara bisa lewat Celukan Bawang gitu. Kalau yang dari selatan langsung ke Gilimanuk gitu ya teman berdua. Kita doakan aja semoga proyek ini bisa lancar-lancar dan bisa segera dipergunakan.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Love Evil pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Eh, kamu jangan jadi perokok ya.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Balik lagi ke Sore Ceria Purwodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu nih teman Purwodo. Masih di Lokacita ya, informasi lokal Bali dan Buleleng nih. Ini teman Purwodo, kali ini ada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BBMKG wilayah 3 mencatat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah Bali dalam 3 hari terakhir nih teman Purwodo. Kondisi tersebut merupakan fenomena yang umum terjadi saat musim angin timuran yang berlangsung pada periode Juni hingga Agustus. Bulan Agustus nanti teman Purwodo. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, untuk wilayah Bali bagian selatan, angin umumnya bertiup dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai

Station atau AWS Kintamani nih teman 2. Perakiraan BBMKG wilayah 3 Luh Eka Arisanti menjelaskan bahwa peningkatan kecepatan angin tersebut masih berada dalam kondisi yang normal dan merupakan karakteristik musim kemarau di wilayah Indonesia bagian selatan nih teman 2. Wih. Ya pokoknya buat kamu ya teman 2, di cuaca yang lagi kemarau ini di siang panas, kalau pagi apa malam dingin dan angin ini ya anginnya masih wajar sih. Ya pokoknya tetap selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk minum vitamin biar badan kamu tetap fit, dan kalau bisa minum jamu juga boleh di teman 2.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Lanjut lagi teman berdua, masih di lokasi Tanya Purwodua RRI Singaraja. Uhuy, di sore ceria kali ini ya. Kali ini ada kabar membanggakan nih teman berdua. Datang dari peserta didik SMP Negeri 1 Singaraja atau Spensa Raja ya, dalam ajang offline turnamen Free Fire by HMJ Management Undiksa atau Magic ya. Siswa SMP Negeri 1 Singaraja berhasil meraih juara 3 tingkat umum se-Bali loh teman berdua. Weh, keren ya. Turnamen yang diselenggarakan di Gedung Auditorium Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa belum lama ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Bali nih. Kompetisi berlangsung dengan penuh semangat, sportivitas, dan menjadi wadah bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan strategi, komunikasi, serta kerjasama tim dalam cabang e-sport nih teman berdua. Keberhasilan meraih juara 3 tingkat umum se-Bali menjadi bukti bahwa peserta didik SMP Negeri 1 Singaraja mampu bersaing dan berprestasi, tak hanya di bidang akademik, tetapi juga di bidang non-akademik, khususnya e-sport nih teman berdua. Keluarga besar SMP Negeri 1 Singaraja mengucapkan selamat dan sukses atas prestasi yang telah diraih nih. Pencapaian ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi seluruh peserta didik untuk terus mengembangkan bakat, menjunjung tinggi sportivitas, serta mengharumkan nama sekolah di berbagai ajang kompetisi. Wih, keren kan teman berdua sekarang? Sekarang gak cuman pendidikan yang formal ya. Sekarang main game itu sekarang udah kayak olahraga teman berdua. Masuknya e-sport ya, electronic sports ya. Wih, pokoknya keren deh. Selamat buat anak-anak SMP Negeri 1 Singaraja yang berhasil menjadi juara 3 juara umum nih. Buat kamu yang mungkin tertarik buat berprestasi ya, ngegame aja terus ya. Tapi tetap ya harus diimbangin dengan belajar ya teman berdua. Pokoknya sekali lagi selamat ya buat anak-anak SMP Negeri 1 Singaraja. Congratulations.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro2 FM, satu-satunya radio yang

0: Tahun 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Wira nih, teman Pro 2. Tapi kali ini udah jam 4 nih, aku mau ngajakin kamu untuk berdialog interaktif ya, penguatan peran pemuda nih, teman Pro 2. Topiknya yaitu pacar bukan satu-satunya rumah menemukan dukungan yang sehat di masa remaja. Aku kan mau dialog nih, tentunya aku gak sendirian dong, teman Pro 2. Kali ini aku udah kedatangan dua orang narasumber nih, cantik-cantik. Halo Kak.
1: Halo.
0: Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kak, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu dong, dengan siapa, dari mana, rumahnya di mana, sekarang lagi sibuk ngapain. Nah, gitu. Coba Kak, biar teman berdua di sana jadi tahu, oh, lagi ngobrol sama ini nih Kak Wira gitu. Oke, silakan. Dari siapa dulu?
1: Oke, mau dari siapa dulu nih?
0: Boleh.
1: Dari aku ya.
0: Boleh aja.
1: Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elena Gloria Valeri, akrab dipanggil Elena. Sekarang kesibukanku itu sekolah, dan untuk mungkin dalam waktu dekat ini aku nggak ngapa-ngapain ya, karena udah libur gitu.
0: Oh, Elena masih sekolah di mana?
1: Di SMA 2 Singaraja.
0: SMA 2 Singaraja Sambangan?
1: Iya. Yep.
0: Oke, lalu ada siapa lagi nih?
2: Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Puput Albaini. Teman-teman bisa manggil aku Puput. Aku saat ini lagi kuliah nih di Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan biologi. Untuk kesibukan aku saat ini, aku lagi capek banget sih jujur. Tugas aku banyak banget, udah mau UAS.
0: Oke. Padahal masih semester berapa Puput nih?
2: Masih semester 4.
0: Oh.
2: Ini, tapi, ini
0: tugasnya udah banyak.
2: Titik terberat sih semester 4.
0: Bukan, biasanya sih titik semester 4 tuh titik ternakal. Oh. Tersantai-santainya karena udah terbiasa dengan lingkungan ya kan, udah ada junior, nah
2: udah
0: itu
2: pengen lepas-lepas aja ini kapan lulusnya.
0: Oke, aku langsung masuk ke topik aja nih ya. Oh, jadi pacar bukan satu-satunya rumah menemukan dukungan yang sehat di masa remaja. Ini tanggapan kalian gimana nih? Siapa dulu? Silakan. Okay. Boleh. Selalu.
1: Kalau dari aku sendiri, alasan kita mengambil topik ini itu karena kita mau membantu nih teman-teman yang lagi mendengarkan siaran kita pada sore hari ini untuk terhindar dari yang namanya toxic relationship.
0: Wih, gitu. Iya, banyak sih anak muda sekarang tuh udah jadi kayak lupa segalanya kalau udah kenal cinta.
2: Iya. Berdua yang main kontrak.
0: Yang main kontrak tapi nggak bayar kontraknya.
2: Oh iya.
0: Oke, ditahan dulu ya. Ya, Elena sama Puput ya, karena kita mau break dulu. Biar teman-teman udah penasaran nih, gimana kita apa sih ya pacar bukan satu-satunya rumah menemukan dukungan yang sehat di masa remaja tuh, kita akan membahas dari sisi mananya sih ya, biar teman Pro 2 penasaran aja nih. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena habis ini aku bakal ngobrol lebih jauh lagi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Ya teman berdua, masih di sore ceria bareng aku Wira dan Elena sama Puput nih. Masih ngobrolin pacar bukan catatannya rumah, menemukan dukungan yang sehat di masa remaja nih teman berdua. Aku mau tanya dong sama siapa nih, Puput apa Elena, terserah deh yang mau jawab siapa nih ya. Pacar adalah rumah, menurut kalian setuju atau enggak? Kenapa? Gitu jelas. Siapa?
1: Okay, Puput dulu boleh. Oke. Okay. Ya. Kalau aku sih nggak setuju ya, karena apa, kita nggak bisa dong nempatin pacar kita sebagai rumah gitu. Kita nggak bisa dong naruh harapan kita tuh cuma di pacar kita. Nggak bisa dong kita mikirnya ih dunia cuma aku sama pacarku aja. Pacar tuh juga manusia loh, manusia kan tempatnya membuat kecewa ya gitu. Terus juga mungkin teman-teman gimana ya, teman-teman nih mungkin lagi banyak masalah ya, mungkin lagi banyak masalah atau mungkin emosinya belum stabil gitu. Jadi teman-teman mikir nih, kayaknya pacar aku cuma pacar aku nih yang bisa ngertiin aku gitu. Makanya teman-teman tuh bisa mikir kayaknya rumah aku cuma pacar aku. Dan itu tuh bikin kita kalau misal ada masalah nih sama pacarnya atau putus nih, kita bisa stres banget, stres berlebihan atau sampai bahkan kita lupa nih, lupa makan, lupa diri, aduh, lupa mandi mungkin.
0: Iya, sampai. Kalau menurut Elena gimana? Kalau pacar itu sebagai rumah tuh gimana sih?
2: Kalau menurut saya sendiri ya mirip sih sama Kak Puput. Karena kalau dari saya sendiri, sebenarnya bisa menempatkan manusia sebagai rumah, tapi apakah dia adalah rumah yang kokoh? Itu dulu sih. Karena kalau misalnya disuruh milih nih ya, disuruh milih, pilih sahabat jadi rumah atau pacar jadi rumah. Nah, biasanya kan case-nya kan gitu, kasusnya gitu. Kalau dari saya pribadi, saya akan menjadikan sahabat saya sih rumah gitu. Karena sebelum saya ketemu pacar saya kan mesti kenal sahabat dulu gitu. Jadi sebenarnya boleh menaruh harapan dengan seseorang, tapi gak boleh terlalu dalam. Karena ya kita kan tidak tahu gitu apa yang akan terjadi setelah kita menaruh harapan terlalu dalam gitu. Jadi gak setuju sih sama statement kita menjadikan pacar itu rumah satu-satunya gitu. Gak setuju sih.
0: Gak setuju ya. Kalian berdua gak setuju ya?
2: Iya.
0: Belum punya pacar kelalaian dia dua-duanya.
2: Iya. Iya sih. Jujur belum gitu.
0: Nah itu kali. Gak bercanda ya. Bercanda ya. Menurut kalian nih, kira-kira faktor apa sih yang membuat anak-anak muda tuh selalu berpikir entah pacar atau teman dekatnya itu sebagai rumah gitu. Sedangkan kan dia punya orang tua gitu di rumah. Faktor apa tuh kira-kira? Boleh? Siapa?
2: Iya, dari siapa dulu?
1: Gantian.
2: Oke, kalau dari saya dulu, saya pertama tuh sih yang paling sering terjadi itu fatherless atau motherless. Jadi kurangan kasih sayang seseorang. Itu yang menyebabkan seseorang itu menjadikan orang lain sebagai sandaran hidupnya. Itu atau bisa dibilang broken home. Kurang kasih sayang, terus juga bisa jadi karena tidak menemukan tempat yang nyaman di rumah.
0: Mungkin di rumah tidak ada tempat yang nyaman untuk bercerita gitu ya. Jadi lebih leluasa malah sama teman dekatnya. Itu bahaya banget sih ya. Kalau menurut kamu gimana nih, Put?
1: Kalau dari aku hampir sama mungkin ya kayak Elena. Kita nih masih remaja gitu loh. Kita masa transisi. Emosi kita nih masih belum stabil, masih menggebu-gebu dan masih mencari jati diri. Masih agak nakal-nakal nih, sentil-sentil gitu. Jadi mungkin karena itu ya, kita masih pengen banget nyari jati diri yang mungkin bertentangan sama aturan orang tua nih. Itu kan bikin hubungan kita nih sering berantem nih sama orang tua. Nah dari situ kan pasti remaja itu ngerasa kayak aku nggak disayang sih, kayak semuanya aja diatur kayak gitu kan. Pasti kalau sama pacarnya nih iya sayang nggak apa-apa kayak gitu sih mikirnya pasti kan ya.
0: Iya benar-benar. Kadang tuh teman deket atau yang bisa dibilang pacar itu memang memberi kenyamanan, tapi bisa dibilang kenyamanannya palsu.
1: Iya palsu.
0: Orang tua itu ngasih tahu atau marahin itu kan tujuannya mungkin baik ya. Pasti bukan mungkin ya, tujuannya kan baik untuk mendidik dan mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik lah. Karena ke remaja itu kan pasti masih labil banget, masih gampang terpengaruh kesana kesini gitu. Oh iya teman berdua, kira-kira kalau kamu gimana nih, lebih seneng menganggap pacar kamu sebagai rumah atau orang tua kamu sebagai rumah nih? Aku bakal ngobrol lagi setelah ini, tetap di Brodo RRI, singkat aja teman terbaik kamu.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang tuan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Masih di Sore Ceria bareng aku Wira sama Elena dan Puput nih teman berdua. Dari genre ya teman-teman, dari genre nih. Genre kepanjangannya apa sih?
1: Generasi berencana.
0: Itu buat kamu teman berdua yang belum tahu ya. Padahal aku sendiri udah tahu sih sebenarnya. Ngeles. Oke, aku mau langsung tanya deh. Siapa ya? Siapa nih yang mau jawab? Oh, boleh aja nih. Kira-kira dampaknya apa sih kalau kita terlalu apa mempercayai pacar gitu atau menganggap pacar itu sebagai rumah tuh, kira-kira dampaknya apa sih buat generasi muda nih, apalagi adik-adik SMP yang masih SMA gitu. Apa kira-kira dampaknya? Siapa yang mau jawab?
2: Ayo, cap.
0: Boleh.
2: Kalau dari saya sih yang pasti kehilangan identitas sendiri sih. Karena terlalu menaruh segala-galanya itu ke pacar. Jadi kalau misalnya kita punya pacar yang justru saling mendukung itu sebenarnya bagus. Cuman kalau misalnya kita segalanya nih, segala hal kita tuh selalu ngaitin sama pacar kita, kayak ah cuman pacarku aja yang bisa dipercaya, pacarku aja yang selalu ada buat aku, pacarku aja yang pacarku. Itu yang akan membuat kita hilang jati diri kita tuh, identitas kita tuh hilang gitu. Karena apa-apa tuh pacar kita gitu. Jadi kita tuh kayak ibaratnya membawa seluruh hidup kita ke pacar kita. Jadi ketika kita disakitin, kita pasti langsung berpikir untuk, ah udahlah buat apa aku hidup, kan aku udah gak sama dia lagi.
0: Waduh.
2: Rumah aku nih udah hancur gitu. Karena kalau yang tak lihat-lihat, ada nih beberapa kasus kayak bunuh diri karena diputusin pacar.
0: Oh iya, banyak gitu.
2: Terus
0: banyak.
2: Ini aku dapat lihat juga di sosial media. Ada orang minta putus ditembak pakai pistol.
0: Oh iya.
2: Jadi bener. Dari sepercaya itu loh kita sama pacar kita, seketergantungan itu mengakibatkan sesuatu yang fatal. Jadi kita pasti bakal kehilangan identitas kita, justru malah kita jadi kriminal kayak gitu. Itu sih.
0: Ya itu akhirnya malah akal sehat kita tuh juga ikut hilang gitu, yeah. Ya. Itu yang paling berbahaya ya. Kalau menurut Puput sendiri gimana?
1: Kalau menurut aku, untuk menambahi dari Elena ya, yeah. Kita tahu nih bahwa akhir-akhir ini kayaknya di FYP teman-teman ada nih ada seorang perempuan, dia tuh disekap sama pacarnya 3 tahun yang disisa itu.
0: Oh, yang baru-baru ya, ampun, ini ya. Iya.
1: Itu kan juga dari dampaknya ya, mungkin dia terlalu percaya sama pacarnya gitu. Terus juga dampak lainnya tuh menurut aku dari segi sosial sih. Jadi ketika kita menganggap pacar kita nih cuma satu-satunya, kita jadi kurang bersosialisasi gitu loh. Kayak aku gak

0: Ada nggak?
1: Ada sih. Ada. Ya,
0: terus
1: ada
0: sih, ada apa? Sih. Apa yang kalian lakukan sebagai teman?
2: Coba dulu nih, ayo.
1: Kalau aku sendiri sih pasti pernah ya, dulu pernah. Itu kan masa-masa kelam. Iya.
0: Masa-masa kelam.
1: masih cinta-cinta monyet lah ya. Sekarang sekarang udah sadar anak genre gitu loh.
0: Tapi dulu malah mengalami sendiri dulu.
1: Terus, jadi terus. Cowoknya nih kayak gimana ya? Aku ngalamin juga kayaknya aku nggak mau deh main sama ini. Cowokku bilangin gitu, nggak usah deh sama dia, nggak usah deh ikut ini. Aku masa main kesini, kamu malah main sama dia gitu kan? Menarik banget, menarik dari sosial aku gitu loh. Terus kalau temen sih ada ya pasti, tapi temen tuh gitu dah kalau dibilangin ya diulangi.
0: Ya itu tanpa sadar sebenarnya kamu pun juga seperti itu ketika ada di fase itu sih.
1: Iya, tapi teman-teman harus segera sadar sih ya.
0: Iya. Pokoknya jangan sampai terlalu bergantung lah gitu ya. Gimana menurut kamu Elena?
3: Karena saya nggak pernah pacaran, jadi nggak tahu sih. Cuman kalau dari teman-teman ada, cuman biasanya tak bilangin aja sih, kayak jangan ya terlalu bergantung, awas nanti sakit hati. Cuman kalau saya tuh tipikal yang blak-blakan gitu, jadi langsung. Nanti putus nangis, gitu-gituin misalnya kan. Karena kalau apa ya, kadang tuh kalau misalnya dia udah lupa sama teman-teman sekitarnya sampai. Misalnya kita lagi nongkrong bareng gitu, terus tiba-tiba gitu. Pacarnya datang, set, sudia langsung sama pacarnya aja, kita nggak terlalu diruin. Itu sih biasanya langsung tak sindir depan pacarnya biasanya.
0: Karena, bagus dong gitu ya, gimana?
3: Semisal kalau ada pacarnya pun ajaklah sama kita gitu, jadi kita tuh
0: gabung. Ibarat,
3: gitu, iya, kan? Jangan membuat circle dalam circle gitu jatuhnya.
0: Oh gitu ya, jadi ketika udah sama pacarnya jadi lupa sama teman.
3: Iya.
0: Gitu. Itu sih banyak sih itu. Iya. Apalagi di masa-masa SMA itu, aduh.
1: Itu tuh,
0: pokoknya you are my everything. Pokoknya gitu deh, bahaya pokoknya teman berdua. Kamu jangan sampai kayak gitu ya teman berdua ya. Ingat masih ada teman-temanmu yang selalu setia di kala sedihmu. Oke teman berdua, habis ini aku mau lanjut ngobrol lagi bareng Elena dan Puput. Stay tune di Purdue Radio. Singar jatuh teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, masih bareng aku Ira sama Elena dan Puput nih. Masih ngobrolin pacar bukan satu-satunya rumah gitu. Kita harus menemukan dukungan yang sehat di masa remaja. Dan tapi nih, tapi teman berdua ya, gak kerasa nih udah mau jam 5 nih. Aduh, ini waktunya aduh udah berpisah nih, kita nih harus berpisah nih buat sama Elena sama Puput nih. Tapi sebelum berpisah aku mau tanya dulu dong, kira-kira gimana sih caranya untuk mengatasi nih biar kita kita juga ya, kan aku juga masih remaja. Biar kita itu bisa sadar diri dan bisa menghindari nih kalau bahwa pacar itu bukan rumah, bukan segala-galanya gitu. Kira-kira gimana tuh?
1: Oke, siapa dulu nih?
0: Boleh. Elena juga boleh.
1: Oke, jadi aku udah nyiapin kata-kata asik.
0: Oke, apa tuh?
1: Jadi aku mau disclaimer dulu buat teman-teman yang lagi dengerin kita saat ini. Jadi kita tuh nggak ngelarang teman-teman itu untuk berpacaran atau memiliki seseorang yang dicintai. Tapi kita tuh harus punya tahu tujuan gitu. Pacaran yang sehat itu justru saling mendukung ya teman-teman, untuk sama-sama berkembang ke suatu hal yang positif. Jadi caranya, kita masuk nih ke pertanyaan kakak. Caranya tuh kita harus bisa bangun boundaries, atau kita harus punya apa ya,
0: batasan.
1: Iya, batasan yang jelas. Jadi kita tuh walaupun kita punya pacar, kita juga harus usahain untuk me time. Jadi kita punya waktu untuk diri kita sendiri, mengevaluasi apa yang udah kita laluin sejauh ini. Itu juga kita harus punya waktu tetap untuk nongkrong sama sahabat-sahabat kita. Harus tetap fokus sama sekolah, prestasi kita, dan lain sebagainya. Hubungan sama keluarga juga guys.
0: Betul.
1: Karena hubungan yang sehat itu bertumbuh bersama, bukan saling mengekang atau mengisolasi diri dari lingkungan sekitar gitu.
0: Oke, keren tuh. Tumbuh bersama bukan mengisolasi diri dari lingkungan sekitar tuh. Itu hubungan yang sangat amat sehat. Oke, kalau dari Puput gimana?
2: Kalau dari aku, teman-teman harus ingat bahwa setiap rumah itu pasti punya tiang. Dan gak mungkin rumah itu berdiri cuma satu tiang aja. Pasti rumah itu bakalan roboh. Teman-teman, teman-teman nih harus sadar, tiang rumah itu gak cuma pacar. Di antara tiang-tiang rumah itu pasti kita punya seseorang yang bisa dengerin kita. Banyak, kalau kita ada masalah, teman-teman bisa cerita nih ke teman kalian. Terus juga ada konselor nih yang mungkin kalian nggak percaya sama teman kalian. Kalian bisa banget nih mungkin nyari konselor yang bisa memahami diri kalian. Terus kalian juga mungkin perlu nih memahami diri kalian. Oh ternyata aku bisa. Kalian harus memvalidasi diri kalian. Kalian gimana tahu diri kalian bisa kalau kalian itu nggak memvalidasi diri kalian?
0: Oke, seperti itu. Intinya pertama tuh kenali diri sendiri ya, kalau berarti Puput tuh jangan sampai ketergantungan sama orang lain, apalagi masih pacar ya kan, belum tentu selanjutnya ntar tahun depan masih bareng kan,
1: siapa tahu jagain jodoh orang.
0: Nah itu sih yang sering terjadi.
2: Tapi jodoh orang.
0: Iya, udah menganggap kamu rumah, ternyata kamu punyanya dia.
2: Aduh, itu berarti.
0: Oke teman berdua, udah mendekati pukul 5, waktunya aku harus berpisah sama Elena dan Puput. Terima kasih ya Elena dan Puput, udah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Jauh-jauh banget nih dari Sambangan. Sejauh apa?
2: Jauh banget.
0: Ya, pokoknya jauh banget. Pokoknya aku terima kasih banyak deh buat kamu ya yang udah datang ke sini. Jangan kapok-kapok, besok kapan-kapan main lagi ke sini. Oke. Oke, teman berdua, terima kasih buat kamu yang udah dengerin obrolan aku sama Elena dan Puput 1 jam ke belakang. Semoga bisa menjadi masukan buat kamu, bisa menjadi bahan pertimbangan lagi kalau jangan menjadikan pacar itu sebuah rumah gitu. Boleh pacaran tapi tetap ada batasan-batasan yang harus kamu batasi sendiri dan tetap percaya pada dirimu sendiri gitu teman berdua.

kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, masih bareng aku Wiratonya di sore ceria berdua ada di Singaraja. Ihui. Kali ini aku ngajakin kamu untuk masuk ke segmen Ngeteh Sore Yu. Jadi musik dan informasi aja nih teman berdua. Tentunya informasinya, iya betul, informasinya yang bisa menambah wawasan kamu walaupun cuma sedikit. Nggak sedikit sih, banyak juga. Jadi buat bahan ngobrol-ngobrol kamu nih, misal kalau lagi bareng nongkrong bareng sama teman-teman gitu, atau sama keluarga lagi ngobrol, ini aku kasih peluru-pelurunya nih teman berdua. Jadi dengerin ya, disiapin dulu telinga sama pikiran kamu diresapi baik-baik. Jadi bisa buat bahan ngobrol nanti. Apa sih emang kak infonya? Ini yang pertama nih, Indonesia tuh mendorong AI yang aman untuk anak nih teman berdua. Jadi ya, perkembangan AI atau kecerdasan buatan sekarang itu makin cepat, bener kan? Iya, betul. Tapi yang lagi jadi perhatian besar bukan cuma soal kecanggihannya nih, melainkan juga keamanan penggunanya teman berdua, terutama bagi anak-anak. Dalam forum global tata kelola AI di Jenewa awal Juli 2026, Indonesia mendorong agar perlindungan anak jadi salah satu prinsip utama dalam aturan AI di dunia teman berdua. Ini penting banget ya, karena AI sekarang udah ada di banyak aplikasi yang dipakai sehari-hari. Ya kayak misalnya chatbot, mesin pencari, fitur edit foto, sampai rekomendasi konten di media sosial itu pakai AI teman berdua. Kalau penggunaannya nggak diatur dengan baik, anak-anak bisa terpapar konten negatif, manipulasi informasi, sampai risiko kebocoran data pribadi. Ini yang paling rawan sih ya. Jadi pelajaran buat kita nih teman berdua ya, teknologi itu boleh dimanfaatkan semaksimal mungkin, tapi tetap harus disertai literasi digital. Biasakan cek ulang jawaban dari AI, jangan asal kasih data pribadi. Dan kalau adik atau anak di rumah pakai aplikasi berbasis AI, sebaiknya tetap didampingi. Karena teknologi yang baik bukan cuma yang pintar, tapi juga yang aman. Begitu juga usernya teman berdua ya, bukan cuma menggunakan, tapi tetap harus pintar dalam menggunakannya. Tidak asal ngikut-ngikut aja sama AI gitu teman berdua.

0: sih, Dek. Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
1: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
0: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
1: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
0: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
1: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
0: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namo Satkerti Loke Bali.
5: Kamu lagi dengerin

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, tentunya masih di segmen Ngeteh Sore You Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Wira. Lanjut lagi nih, kita menambah pengetahuan lagi. Mantap kali ini. Sore ini stylenya style guru dulu ya. Jadi gini teman Pro 2. Ya, ternyata tuh jalan kaki bisa bantu tidur lebih nyenyak nih teman Pro 2. Buat kamu nih yang akhir-akhir ini tidurnya berantakan, aku mau ngasih kabar baik nih. Penelitian terbaru yang terbit Juni 2026 menemukan kalau jalan kaki rutin bisa membantu memperbaiki kualitas tidur pada orang dewasa nih teman Pro 2. Kamu udah balik, udah dewasa? Yeah. Dalam analisis terhadap 21 uji klinis, aktivitas jalan kaki terbukti memberi dampak cukup besar terhadap kualitas tidur teman Pro 2, terutama buat orang yang sebelumnya memang punya masalah tidur. Wih, kamu punya masalah tidur atau masalah ekonomi teman Pro 2? Bercanda mulu, ini kan lagi kayak guru, kenapa bercanda ya? Sorry, maaf ya. Menariknya nih teman Pro 2 ya, jalan kaki nggak harus ekstrim nih. Pola yang dinilai cukup efektif adalah 30-60 menit, sekitar 3-5 kali seminggu. Selain membantu tubuh lebih rileks, jalan kaki juga bisa bantu mengurangi stres teman Pro 2, memperbaiki ritme tubuh dan bikin tubuh lebih siap untuk tidur di malam hari. Jadi kalau belakangan kamu susah tidur nih teman Pro 2, jangan langsung mikir solusi yang ribet. Coba mulai dari kebiasaan sederhana tuh, kayak jalan kaki sore, kurangi rebahan sambil scroll sebelum tidur, minimal 1 jam ya. 1 jam sebelum tidur itu minimal udah jauh-jauhin tuh handphone tuh ya. Dan kasih tubuh kesempatan buat capek secara sehat teman Pro 2. Kadang solusi buat tidur lebih enak memang simple, gerak ringan yang rutin gitu pokoknya. Jadi banyakin jalan kaki sore atau pagi gitu ya. Terus sebelum tidur itu 1 jam sebelum tidur udah jauh-jauhin gadget gitu. Jadi tidur kamu bisa lebih berkualitas teman Pro 2. Kalau misal belum bisa tidur juga, mungkin kamu butuh uang segepok jadiin bantal.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

Oke teman Luduh, masih di sore ceria ya bareng aku Wira. Oke lanjut lagi nih, ada kabar kesehatan terbaru nih teman Luduh. Ilmu lagi dong, bukan ilmu ini pengetahuan ya. Ini kabar tentang kesehatan terbaru dari Kementerian Kesehatan mengingatkan nih, kalau obesitas itu bukan kalau obesitas itu termasuk penyakit kronis sekarang teman Luduh, bukan sekedar soal berat badan atau penampilan nih. Obesitas disebut jadi pintu masuk berbagai masalah serius teman Pro 2, mulai dari diabetes, tekanan darah tinggi, sampai penyakit jantung. Karena itu menjaga berat badan ideal sekarang bukan cuma urusan estetika, tapi investasi kesehatan jangka panjang nih teman Pro 2. Yang bisa dilakukan mulai dari hal-hal yang sederhana kayak seperti gini teman Pro 2 nih, buat kamu nih ya, kurangin minuman manis, perbanyak gerak, dan jangan tunggu sakit dulu baru mulai hidup sehat. Kadang perubahan kecil seperti ya olahraga ringan, terus makannya lebih teratur, terus tidur yang cukup, itu konsisten, asal konsisten ya, hasilnya bisa bagus untuk tubuh kamu gitu teman berdua. Jadi kalau selama ini kamu masih mikir ah nanti aja hidup sehatnya, mungkin sekarang saatnya udah mulai pelan-pelan nih kamu rutinin nih, kayak jalan kaki atau olahraga apapun deh, pokoknya seminggu 3 kali gitu, yang penting olahraga, lalu makannya lebih diatur lagi, dan istirahatnya juga harus cukup biar tidak obesitas teman berdua, karena obesitas bisa menjadi jalan untuk masuknya berbagai macam penyakit yang serius. Ya, obesitas itu sekarang harus kita musnahkan teman berdua. Dengan hidup sehat ya, jangan sampai obesitas tuh, udah penelitian terbaru dari Kemenkes loh ini teman berdua. Jadi buat kamu, yuk sehat terus yuk bareng aku juga.

Bencana itu udah bikin panik, jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

Lanjut lagi yuk kita teman Pro 2 ya. Kali ini masih ada satu info menarik nih teman Pro 2. Kementerian Kesehatan baru-baru ini tuh mengajak Gen Z lewat gerakan makan dengan makna nih teman Pro 2, yaitu untuk lebih dekat dengan pangan lokal nih teman Pro 2. Pesannya sederhana tapi sangat penting. Makanan sehat enggak harus selalu mahal, viral atau impor teman Pro 2. Banyak pangan lokal Indonesia yang gizinya bagus, lebih dekat dengan keseharian, dan sebenarnya bisa jadi pilihan dan tentunya bisa jadi pilihan sehat buat kamu nih anak muda nih. Artinya tren hidup sehat sekarang gak melulu soal makanan fancy teman Pro 2. Sesekali coba lihat lagi isi piring kita. Ubi, jagung, singkong, tempe, sayur lokal, itu semua punya nilai gizi yang kuat kalau diolah dengan sangat baik gitu. Jadi kalau kamu mau mulai hidup sehat, salah satu langkah yang tentunya sangat amat realistis adalah kembali kenal dengan makanan lokal yang sederhana teman Pro 2. Mengenyangkan dan lebih ramah di kantong tuh. Sehat, mengenyangkan, ramah di kantong tuh. Mana lagi yang ada? Iya betul, makanan yang lokal seperti yang nenek buyut, kakek buyut kita makan, itu lebih sehat daripada makanan-makanan sekarang yang banyak mengandung tepung dan minyak teman Pro 2. Yuk coba kita kenalin diri kita pada makanan lokal sesuai instruksi dari Kemenkes teman Pro 2.

sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Oke, teman berdua, ketemu lagi bareng aku Wirai, tentunya masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik kamu kali ini masuk ke segmen Pro 2 Dewata, teman Pro 2. Ya. Pokoknya informasi seputar Bali nih, teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu tahu enggak kalau Indonesia tuh ternyata punya satu ras anjing asli yang udah diakui dunia. Namanya anjing Kintamani nih, teman Pro 2. Ras asli Bali yang resmi diakui Federation Cynologique Internationale atau FCI nih. Sampai sekarang nih teman berdua, anjing Kintamani jadi satu-satunya ras anjing asli Indonesia yang mendapat pengakuan internasional. Menurut pemilik anjing Kintamani, Julian, pengakuan ini bukan cuma kebanggaan, tapi juga tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan ras asli Indonesia. Anjing Kintamani punya ciri khas seperti bulu tebal, double coat, telinga tegak, ekor melengkung seperti kipas, dan warna khas seperti putih, coklat, hitam, sampai brindel nih teman berdua ya. Soal karakter, anjing Kintamani dikenal waspada, loyal, tapi nggak agresif nih. Kalau dirawat dan disosialisasikan dengan baik, anjing ini bisa jadi family dog yang deket banget sama keluarga teman berdua. Jadi teman berdua ya, anjing Kintamani bukan sekedar hewan peliharaan, tapi juga identitas dan kebanggaan Indonesia yang patut kita jaga. Apalagi ini kan asli ras dari Bali nih teman berdua. Jadi kita harus benar-benar menjaganya. Kamu punya gak anjing Kintamani di rumah teman berdua?

Oke teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya di Sore Ceria RRI Pro 2 RRI Singaraja. Itu kan sampai kebalik-balik. Tentunya masih di Pro 2 Dewata ya teman Pro 2 ya. Info seputar Bali pokoknya nih. Kali ini nih ada nih teman Pro 2 nih. Buat kamu, akhir-akhir ini kamu ngerasa gak kalau udara di Bali itu lebih dingin dari biasanya teman Pro 2? Tenang, jangan khawatir teman Pro 2. Kondisi ini ternyata masih tergolong sangat amat normal nih. Suhu dingin yang terasa hampir merata di Bali, mulai dari mana Bali utara, selatan, timur, barat ya, dipengaruhi oleh musim dingin yang sedang terjadi di benua Australia teman Pro 2. Jadi saat Australia mengalami musim dingin, angin yang bergerak ke wilayah Indonesia membawa udara yang lebih kering dan dingin. Ditambah lagi Bali berada di selatan garis khatulistiwa dan letaknya cukup dekat dengan Australia. Jadi efek penurunan suhu udaranya terasa lebih jelas teman Pro 2. Selain itu, angin muson Australia juga ikut berperan karena membawa udara kering yang memicu musim kemarau di Indonesia. Dampaknya lagi teman Pro 2, curah hujan berkurang tapi suhu udara justru terasa lebih dingin. Meski begitu nih teman Pro 2 ya, tetap perlu menjaga kesehatan. Pastikan tubuh tetap fit dengan makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, istirahat cukup, dan jangan lupa kebersihan diri serta lingkungan di tengah perubahan cuaca seperti sekarang ini. Apalagi pagi hari dan malam hari itu udah mulai terasa tuh dinginnya. Jadi buat kamu, jangan lupa untuk minum vitamin ya teman Pro 2.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kulo nih. Lakar kijel lo, Hadinan dan kulo.
1: Yang lakar ke Tegale beli.
0: Mimih ke Tegale ngajak kulo, jeje bane beli. Adi sing tegul dogen dari Juma. Lo, awas rabies.
1: Rabies?
0: Ibi ada urte, ada nak mati ulian cebut kulo lo. Padahal kulo pedidina nih nyegut.
1: Mih.
0: Lo, hati-hati nah lo.
1: Tenang, kulo tiangi. Sebab mau vaksin lengkap beli gajah.
0: Oh, nah beli nak mati inget dogen, pangsin dadi korban rabies. Lo beli dadi milu ngatuangi lo ke Tegale.
1: Nih galak sebab guluk piangi. Nih ulian beli nagi nutuk ke Tegale tah.
2: Elingang semeton sami, yening ide dani cegot kulo, ya diasdon akide, durus, rauh ke rumah sakit, mangge boleh vaksin rabies.
3: Selamatkan jiwa dari gigitan anjing rabies.

Oke teman Pro 2, lanjut lagi ya, masih di sore ceria Pro 2 ada di Singa Raja teman terbaik kamu, masih di segmen Pro 2 Dewata, info seputar Bali nih. Kali ini ada yang bikin kamu seger-seger nih teman Pro 2. Bukan mandi ya, bukan ya. Kalau kamu lagi cari wisata alam nih di Bali yang pemandangannya bikin susah move on nih teman Pro 2, coba deh mampir ke Bukit Asah di Desa Buk-Buk Sengkidu Manggis Karang Asem nih. Tempat ini punya kombinasi pemandangan bukit hijau, laut biru, sampai pulau kecil di seberangnya yang bentuknya mirip ikan paus nih teman Pro 2. Kalau dari Denpasar, perjalanan ke Bukit Asah sekitar 1 jam 46 menit. Sementara dari Singaraja sekitar 2 jam 45 menit nih teman Pro 2. Akses jalannya masih cukup mudah dilalui motor maupun mobil. Meski ada sedikit tanjakan, tapi tenang aja, semua bakal terbayar begitu sampai di atas sana teman Pro 2. Di Bukit Asah, teman Pro 2 nggak cuma bisa foto-foto karena hampir setiap sudutnya estetik, tapi juga bisa camping, memancing, sampai barbekyuan sambil menikmati suasana alam teman Pro 2. Tiket masuknya juga ramah di kantong kok, cuma 10.000 untuk wisatawan lokal dan 15.000 untuk wisatawan mancanegara. Jadi teman Pro 2 ya, kalau akhir pekan kamu bingung mau healing kemana, Bukit Asah bisa banget masuk daftar destinasi kamu ya teman Pro 2. Cobain deh untuk jalan-jalan ke sana nih teman Pro 2. Kalau bisa ajakin aku dong. Oh ya teman Pro 2, informasi dari Bukit Asah di Desa Buk-Buk ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sore Ceria edisi kali ini ya, Jumat tanggal 10 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi, dari sore tadi hingga menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ini. Pokoknya semoga kamu terhibur dan bisa, mood kamu bisa balik lagi menjadi bagus ya teman Pro 2. Aku mengucapkan banyak terima kasih. Tapi tenang aja, kamu gak usah khawatir, gak usah galau, karena sesaat lagi nih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, kamu bakal ditemenin sama GG tentunya sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. So buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit, bye bye teman Pro 2.

0: sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Sore Raja.
1: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
2: Ketemu lagi.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, PMI Buleleng perkuat layanan kebencanaan dengan armada operasional baru. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng kini memiliki tambahan 1 unit mobil operasional untuk mendukung penanganan bencana dan pelayanan kemanusiaan. Kendaraan tersebut diharapkan memperkuat mobilitas relawan saat merespon kejadian darurat, pelayanan kesehatan hingga kegiatan sosial di berbagai wilayah Kabupaten Buleleng. Bantuan kendaraan diserahkan di rumah jabatan Bupati Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan keberadaan armada operasional diperlukan karena PMI memiliki peran penting dalam penanganan bencana, pelayanan kemanusiaan, dan kegiatan donor darah yang berlangsung secara berkelanjutan. Informasi kedua teman Pro 2, BPBD Buleleng ajak masyarakat tingkatkan kesiapsiagaan hadapi musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng mengingatkan masyarakat agar lebih waspada memasuki musim kemarau dan masa pancaroba. Analisis kebencanaan ahli muda BPBD Buleleng Igede Mahendra mengatakan potensi bencana seperti krisis air bersih, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan perlu diantisipasi sejak dini melalui kesiapsiagaan di tingkat keluarga maupun desa. Menurutnya, ketersediaan dan kualitas air menjadi kebutuhan utama yang harus dijaga selama musim kemarau. Informasi terakhir teman Pro 2, pelatihan olahan pangan lokal Buleleng dorong lahirnya wirausaha baru. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Dagperinkom UKM Kabupaten Buleleng menggelar pelatihan kewirausahaan bertema kreasi olahan pangan dari buah lokal, produksi donat labu dan es pisang ijo pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis pangan lokal yang memiliki nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru. Pelatihan yang diikuti puluhan peserta tersebut menghadirkan narasumber Dwi Mulyati, owner rumah roti, didampingi Cahyadi Dwi Prasetyo sebagai asisten cook. Dalam sesi praktek, peserta diajarkan teknik mengolah labu menjadi donat yang memiliki nilai jual, serta membuat es pisang ijo dengan cita rasa yang menarik dan layak dipasarkan. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: Dan kamu lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa seperti ku.
0: Dengerin terus Pro

0: Komang.
1: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku GG, tentunya di mana? Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, Pro 2 RRI Singaraja. Dan seperti biasa di jam 7 malam ini kita buka Jaga Malam kita dengan Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng komunitas teman Pro 2. Nah, kira-kira ini ada komunitas apa lagi nih teman Pro 2 yang kita undang ya? Tentunya kalau mungkin teman Pro 2 sering dengerin kita ya, ini komunitasnya udah nggak terlalu asing, ini mah udah familiar. Apalagi buat teman-teman yang mungkin lagi pengen dan juga punya motivasi untuk mengabdi untuk negara ini teman Pro 2 ya. Dan telah hadir komunitas Pasti Bisa teman Pro 2 ya. Di sini ada 3 narasumber, tentunya ada dari Pak I Gede Deni Agus Gunawan. Kita sapa dulu, selamat malam Pak Gede.
2: Oke, Deni. Terima kasih, selamat malam.
1: Ini yang keberapa kalinya Pak Gede Deni? Udah banyak ya.
2: Udah banyak.
1: Dan Astungkara sekarang komunitas kita Pasti Bisa sudah jalin kerjasama dengan RRI.
2: Oke, mantap.
1: Ya. Astungkara dan Pak Deni. Pak Deni malam hari ini bawa siapa nih?
2: Oke. Baik, terima kasih sebelumnya dari pihak RRI yang sudah mengundang Tiang dan komunitas untuk kesekian kalinya, dan saya izin Pak Kapolres, Pak Waka, Pak Kasat yang diberikan kesempatan untuk ya memperkenalkan komunitas kita Pasti Bisa. Jadi Tiang di sini ngajak Angga, dua Angga ini.
1: Dua Angga.
2: Gede Angga sama Angga lah panggil kan.
1: Gede Angga Adiputra dan Gede Angga Kurniawan Saputra.
2: Nggih, nggih. Gede Angga ini yang bersangkutan daftarnya tahun 2026 dari komunitas kita Pasti Bisa. Ya Astungkara puji Tuhan, daftar kurang lebih 50 orang di tahun ini, yang terbagi bagi TNI dan Polri.
1: Oke.
2: Kemudian yang sudah dinyatakan lulus terpilih dari TNI, dari komunitas itu ada 4.
1: Oke.
2: Itu sudah pendidikan di lemdiknya masing-masing. Mm-hmm. Kemudian dari Polri baru kemarin pengumuman di komunitas ada 7 yang sudah lulus bintara 6.
1: Yep.
2: Itu bintaranya ada Polki 5, yep. Polwan 1, kemudian Tamtama 1.
1: Okay.
2: Dan kemungkinan dia akan pendidikan di tanggal 16 masuk Lemdik.
1: 16 ya?
2: Mm-mm. Kemudian masih ada yang sekarang tes pusat.
1: Okay.
2: Itu Akpol 1 dari komunitas dan Akmil 2. Okay. Mohon doanya tanggal 27 Juli ini pengumuman. Mudah-mudahan semuanya lulus terpilih seperti itu.
1: Kita doakan pastinya Pak Deni. Kita sapa dulu nih, ada KI Gede Angga Adiputra. Yang mana?
3: Saya.
1: Sama-sama Angga.
3: Iya, sama-sama Angga.
1: Kabar baik ya?
3: Ya,
1: gimana baik. Perasaannya lagi seneng ya karena bisa lolos?
3: Seneng banget.
1: Ya. Okay. Yang kedua ada Kak Gede Angga Kurniawan Saputra. Selamat malam.
4: Selamat malam Kak.
1: Senang juga perasaannya?
4: Senang, udah pasti.
1: Sehat ya tentunya.
4: Sehat.
1: Oke. Okay. Mungkin di sini kita akan bawa obrolan kita lebih ke motivasi, karena teman-teman juga di sini sebagai generasi muda tentunya dari Buleleng bisa tembus sekarang mungkin ya pendidikan Polri ya. Izin.
3: Ya.
1: Polri nanti tanggal 16. Tentunya ini banyak rintangan dan juga tantangannya ya.
3: Pasti.
1: Tentu banyak perjuangannya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya nih ke Kak Gede Angga sama Kak I Gede Angga. Okay. Pada ini izin ya. Nanti okay, kita lanjut di segmen kedua. Oke. Okay. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Pos Jaga-Jaga Malam kali ini. Obrolan bareng komunitas. Kita lanjutin lagi dialog kita atau obrolan kita malam hari ini, teman Pro 2 bersama dengan komunitas Kita Pasti Bisa ya, dengan topik belajar berlatih berhasil jalan menuju abdi negara. Pak Gede Deni, izin kita tanya-tanya dulu teman-teman yang baru lolos sekarang ya, Polri ya. Yeah. Oke, mungkin aku mau nanya gimana sih perasaannya dulu deh gitu. Sekarang bisa lolos di apa, berarti ini udah tahap akhir, bukan tahap akhir lagi, udah lolos fix di kepolisian ya. Yeah. Nah ini perasaannya gimana deh? Mungkin dari diri pribadi atau mungkin dari keluarga, sahabat, teman dan lainnya, gimana? Siapa dulu yang mau jawab?
1: Oke. Okay. So, dari saya sendiri udah pasti senang banget ya. Yep. Pasti karena ini udah kali tiga saya.
0: Ketiga.
1: Siap. Terus perasaan orang tua, keluarga udah pasti juga bangga banget.
0: Bangga ya. Yeah. Teman-teman juga pasti bangga punya
1: teman-teman. Teman-teman juga bangga pasti.
2: Halo, saya perasaan saya sekarang sih sangat senang sih. Apalagi dari bapak, ibu juga sangat senang. Dan juga dari keluarga saya juga sangat senang juga.
0: Sahabat-sahabat juga pasti support ya, pasti. Ya teman-teman semua. Nah pastinya rasa senang ini hadir dengan perjuangan yang gak main-main ya. Dengan proses yang juga panjang ya. Nah ini kalau boleh diceritain prosesnya bisa sampai sekarang akhirnya lolos ya jadi polisi. Tadi Kak Angga juga spill katanya udah tiga kali coba. Dan juga kakaknya?
2: Kak Angga. Angganya? Kedua kalinya.
0: Dua kali. Nah, bisa diceritain mungkin prosesnya, perjuangan gimana beratnya, silahkan.
1: Baik, untuk perjuangan sendiri mungkin diawali tahun 2024 ya.
0: 2024.
1: Itu pertama kali mencoba untuk tes Polri. Itu benar-benar tanpa pengalaman apapun, hanya bermodal media online seperti TikTok, YouTube, seperti dan semacamnya. Terus pertama kali udah pasti kaget ya, terkejut ya. Karena mulai dari tahap pemberkasan itu banyak sekali
0: persyaratannya
1: mulai dari data diri. Betul. Mulai dari pendidikan. Betul. Dan yang lainnya.
0: Betul.
1: Terus lanjut ke tahap kesehatan. Kesehatan ini lebih gini lagi karena hampir setengah dari casis yang mendaftar itu pasti gugur di kesehatan.
0: Oke, di kesehatan ya.
1: Di kesehatan fisik khususnya. Setelah itu lanjut ke tahap psikologi.
0: Psikologi.
1: Nah, psikologi sama juga kayak kesehatan. Karena di psikologi itu kan dia ada batas nilai minimal.
0: Betul.
1: Minimal itu dia nilai 61. Nah, di bawah itu udah pasti out dia.
0: Out ya. Oke, oke.
1: Nah, untuk tahun 2024 itu saya hanya selisih sedikit nih. Hanya dapat nilai kalau nggak salah itu 63. Ya, dan itu antara senang atau sedih ya, karena kan benar-benar di bawah target. Betul. Awalnya.
0: Tapi itu juga berarti belum persiapan yang matang gitulah bisa dikatakan.
1: Belum matang.
0: Dan pada akhirnya tes lagi di
1: 2025.
0: Oke, di situ udah mulai mempersiapkan diri mungkin.
1: Ya, udah mulai persiapan.
0: Udah masuk komunitas tim kita pasti bisa atau belum?
1: Sudah mulai.
0: Oh sudah.
1: Sudah
0: ya?
1: Mulai. Awal dari teman yang gini.
0: Oh ala, diajak teman. Oke, oke.
1: Terus karena di tahun 2024 saya kan sampai di Panduhir juga.
0: Oh,
1: cuma
0: sampai Panduhir.
1: Belum rezekinya untuk bisa terpilih pendidikan.
0: Terus 2025 lanjut
1: ada teman yang rekomendasiin masuk ke komunitas Kita Pasti Bisa.
0: Oke.
1: Terus sampai di komunitas baru saya mengenal terutama jasmani ya. Jasmani kan nggak mungkin sekedar lari aja.
0: Benar.
1: Di situ saya mulai belajar programnya, ada program A, program B, program C dan sebagainya.
0: Dan itu sangat-sangat membantu tentunya.
1: Sangat-sangat membantu. Okay. Dan 2025 jadi jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.
0: Oke, hasil tesnya. Walaupun pada akhirnya belum lulus juga.
1: Iya, belum lulus juga.
0: Oke. Dan di 2026 inilah.
1: Ya, di 2026 inilah.
0: Pada akhirnya bisa
1: lolos terpilih.
0: Kalau Kak Angga juga. Ya, kalau ceritanya gimana?
2: Saya dimulai dari tahun 2025. Tahun 2025 itu saya udah sedikit punya pengalaman lah, karena saya juga ikut bimbel di Taruna Mandala.
0: Oke.
2: Jadi awal saya tes itu di tes psikologi, saya lumayan dapat nilai yang besar lah. Nilainya tuh 75.
0: Oke, lumayan.
2: Ya, dan lumayan. Dan saya juga sampai di tahap Panduhir juga.
0: Oke.
2: Yang dicari itu 71, sedangkan saya ranking 77 lah.
0: Oke. Dan pada akhirnya?
2: Dan pada akhirnya saya disaranin dan belajar juga dari pengalaman saya. Yep. Di sana saya kekurangan saya di jasmani.
0: Jasmani ya.
2: Karena di tahun itu saya belum ikut komunitas.
0: Oke.
2: Pada saat gugur pantuhir itu baru ikut gabung karena saran dari paman terus dari kakak juga.
0: Dari paman dan kakak. Yeah. Oke. Lalu masuklah ikut komunitas Kita Pasti Bisa.
2: Iya. Yeah.
0: Di situ gimana rasanya, mungkin yang tadinya kita nggak tahu apa-apa, persiapannya kayak gimana?
2: Ya awal gabung komunitas Kita Pasti Bisa tuh ya kaget sih awalnya karena belum pernah ikut program A, B, C, okay, dan D gitu. Okay. Jadi ya perlahan tapi pasti bisa menyelesaikan.
0: Oke, dan pada akhirnya sekarang di 2020.
2: Iya, Ais Tungkaro bisa lolos.
0: Dan Pak Denny, ini luar biasa, berarti kan yang punya andil besar juga di komunitas Pak Denny juga. Dan aku sempat lihat konten TikTok ya atau di Instagram ya. Iya, Instagram. Ini Pak Denny melakukan nazar, lari 16 km karena teman-teman kita di Kita Pasti Bisa banyak yang lolos karena. Nah, ini bisa diceritain enggak? Mungkin dari tadi juga teman-teman Kak Angga dan juga Kak Angga tadi ya berlatih dan juga bersiap di tim Kita Pasti Bisa, ini prosesnya panjang juga, bukan seminggu dua minggu.
2: Panjang.
0: Dan ini juga tentunya jadi sesuatu achievement buat Pak Gede Denny.
3: Sebenarnya kalau saya nasar itu setiap tahun.
0: Oke.
3: Rutenya itu kalau nggak ke timur, tahun ini ke timur. Tahun depan ke barat.
0: Oke.
3: Saya menghargai sebuah proses soalnya. Betul. Karena kita aja nggak kebayang kalau gagal di posisi anak gengsi itu mungkin biar tidak putus asa sih.
0: Iya.
3: Jadi saya ingin mengajak teman-teman yang tahun ini belum rezeki.
0: Yep.
3: Masih ada harapan.
0: Yep.
3: Makanya saya punya mindset, saya setiap hari gagal. Kenapa setiap hari gagal? Saya pengen besok lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi dengan nasar itu jujur ngambil pagi jalur timur luar biasa panasnya, tapi nggak kerasa panas karena saya mengintrospeksi diri langkah demi langkah. Okay lah tahun depan apa evaluasinya buat teman-teman, karena saya punya satu harapan. Harapan saya itu bagaimana saya ngelatih orangnya nggak ada.
0: Okay.
3: Karena malah setiap tahun tambah banyak jadi saya masih punya utang lah. Semakin tahun semakin banyak, berarti saya punya challenge harus lebih banyak lagi, harus lebih banyak. Karena Beleleng untuk Bintara 9
0: tahun ini. Oh, 9.
3: Beleleng ya. Untuk Bintara 9 ya Ais Tungkaro sih dominasinya komunitas.
0: Oke, dari tim Kita Pasti Bisa. Ya, keren.
3: Makanya saya wajar lah nasar untuk perjuangan.
0: Iya, untuk perjuangan. Dan itu juga sebagai bentuk dedikasi Pak Gede Denny ini.
3: Yeah.
0: Untuk melatih teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga melihat perjuangan Pak Gede Denny ini juga jadi motivasi tersendiri. Yeah, ya.
3: Yeah.
0: Dan mungkin teman-teman yang lain sekarang lagi dengerin juga, ini bisa jadi motivasi juga. Yang mungkin pengen mengabdi untuk negara ini, ya bisalah gabung di tim komunitas Kita Pasti Bisa ini. Nanti kita lanjutin lagi obrolannya Pak Gede Denny dan juga Kak Angga dan juga Kak Angga. Nanti kita bakal ngomongin tentunya terkait dengan bangkit dari kegagalan tadi, karena itu menarik banget. Di 3 tahun dan juga 2 tahun tadi itu penuh perjuangan. Itu bukan hasil yang mudah tentunya. Nanti kita obrolin lagi di segmen berikutnya. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Zinger aja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG tentunya di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam dengan topik belajar berlatih berhasil jalan menuju abdi negara bareng dengan komunitas Kita Pasti Bisa. Kita lanjutin lagi teman-teman obrolan kita di segmen ketiga ini mungkin ya. Menarik karena perjalanan teman-teman Kak Angga dan juga Kak Angga ini tidak mudah ya. Tadi juga 3 tahun dulu prosesnya juga panjang ternyata sebelum mengenal komunitas Kita Pasti Bisa. Dan juga Kak Angga juga tadi 2 tahun. Nah ini apa sih yang kalian dapat di komunitas Kita Pasti Bisa ini? Dan juga mungkin kesan-kesan seperti apa sehingga pada akhirnya bisa jadi modal dan bekal teman-teman dan sekarang udah jadi polisi ya, lulus gitu dan mau pendidikan sekarang. Ini apa saja sih kesannya dan berlatihnya itu sekeras apa? Bisa diceritain gak? Silakan siapa dulu?
1: Ya, nah, coba.
2: Baik, untuk kalau dari kesannya sendiri yang dari awalnya benar-benar gak tahu latihan jasmani itu udah pasti beratnya.
0: Okay.
2: Karena di komunitas itu kan ada kayak ya lari interval, tempo, yang benar-benar itu nguras-nguras tenaga banget.
0: Dan pada akhirnya bisa melewati itu semua. Pernah ada kepikiran, aduh capek?
2: Udah pasti. Bahkan ibaratnya lihat lapangan tuh udah males baru masuk lapangan tuh udah males jadinya. Karena lihat, oh interval harus lari sprint, ambil sekian set itu, jadinya. Ya ibaratnya tuh udah masuk lapangan aja udah males gitu.
0: Udah males gitu ya. Nah itu motivasinya apa sehingga ketika udah kepikiran nih ah males lah tapi pengen terus ikut dan berlatih tentunya. Itu motivasinya gak main-main tentunya. Nah ini motivasinya apa Kak Angga?
2: Nah itu jadi dalam diri saya tuh saya bilang Harus jadi. Mungkin kalau gak jadi polisi mungkin bisa di bidang yang lain. Yang penting saya harus berjuang. Apapun itu nanti hasilnya akan saya terima. Yang penting saya sudah berjuang sekuat tenaga.
0: Berjuang dan berusaha ya. Sisanya hasil ya serahkan kepada yang Maha Kuasa. Betul. Kalau Kak Angga.
1: Halo. Saya jujur saya tuh udah mulai lari dari kelas 6 SD sebenarnya, tapi waktu itu saya masih gemuk. Terus pas gugur Pak Antuhir nih saya baru gabung lah ikut komunitas Kita Pasti Bisa. Terus di sana saya juga kaget awalnya tuh. Terus saya sempat sakit juga tapi maksain buat latihan.
0: Keren. Itu motivasinya apa?
1: Motivasi saya sih saya kegagalan itu bukan dari segalanya, tapi menuju akhir untuk kesuksesan.
0: Keren. Emang semangatnya ini udah cocok jadi abdi negara ini kalian berdua ya. Nah, Pak Denny, kalau tadi kan saya nanya motivasi serta tantangan dan perjuangannya ke teman-teman. Nah, dari Pak Denny sendiri sebagai mungkin pelatih atau koordinator di komunitas tim Kita Pasti Bisa ini, tantangannya tersendiri ini seperti apa di tiap tahunnya tentunya?
3: Jujur kalau tantangan itu bervariasi. Kadang-kadang melihat setiap orang itu kan mungkin di rumahnya karena dimanja sama orang tuanya. Dan bahkan ada yang memang betul-betul anak-anaknya tersebut kerja dulu baru latihan. Nah itu kan udah tangguh banget ya. Cuma yang anak yang seperti itu tuh gak perlu diajarin lagi tantangan seperti apa. Dia udah akrab lah seperti. Malah saya yang banyak belajar dari cuma yang anak-anak yang mohon maaf di rumahnya agak dimanja itu yang butuh effort yang ngasih. Makanya kalau setiap saya ngasih program apapun itu saya dulu yang jadi contoh. Baik pull up, ngambil interval yang dibilang itu saya di depan dah. Di depan bahkan saya sambil ngomong kamu malu lah sama saya umur 37 aja program saya gak bolong, belum lagi ngurus anak. Kayak gitulah ceritanya. Makanya tantangan-tantangan yang seperti itu menurut saya sudah biasa. Makanya yang paling penting itu gimana kita memberikan contoh ke
0: betul,
3: menurut saya.
0: Kalau Pak Gede Deni galak nggak kalau ngelatih?
1: Galak nggak sih?
0: Lebih tegas. Dan itu juga untuk kebaikan teman-teman semua ya, untuk juga bekal masa depan juga, mental terutama.
1: Betul.
0: Oke teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya tentunya ya, bareng aku Gege dan juga narasumber dari komunitas tim Kita Pasti Bisa dengan topik belajar berlatih berhasil jalan menuju abdi negara. So stay tune terus teman Pro 2.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, gak kerasa kita sampai di segmen terakhir di Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng komunitas ya. Di sini bareng komunitas kita pasti bisa ya, dengan narasumber Pak Igede Deni Agus Gunawanesa dan juga ada Kak Igede Angga Adiputra serta Kak Gede Angga Kurniawan. Dan di segmen terakhir ini aku mau dengar

0: dengerin mungkin ya dari Kak Angga 1 1-2 ini harapannya kedepannya, karena sekarang kan mau menghadapi pendidikan ya, ini semangatnya seperti apa, mungkin ya harapan dan doanya seperti apa, dan juga mungkin boleh share motivasi dan juga semangat untuk teman-teman yang sekarang lagi dengerin. Silakan, siapa dulu?
1: Baik, untuk harapan sendiri pastinya untuk di lembaga pendidikan nanti semoga bisa lancar semuanya, bisa mengikuti, terus juga tidak ada pelanggaran apapun itu, semoga semuanya dilancarkan. Amin. Terus untuk pesan-pesan motivasi mungkin untuk rekan-rekan yang lain yang ingin bergabung atau ingin mendaftar abdi negara, dari saya sendiri itu ada 4 yang perlu di harus ada di dalam diri kita, yaitu yang pertama semangat itu udah pasti, kalau semangat nggak ada nggak mungkin lah bisa melewati semuanya.
0: Betul.
1: Yang pertama semangat, terus yang kedua itu disiplin, yang ketiga itu belajar dan berlatih. Terus yang keempat yang nggak kalah penting itu doa restu orang tua.
0: Itu paling mujarab itu.
1: Ya betul,
0: benar-benar. Jadi keempat itu tadi ada semangat, disiplin, berlatih dan belajar, dan juga doa orang tua. Keren. Silakan Kak Angga.
2: Kalau saya sih dalam menjalani pendidikan semoga lancar, terus bisa berprestasi dalam pendidikan. Amin. Dan tidak ada hambatan dan halangan.
0: Amin. Untuk mungkin motivasi teman-teman,
2: untuk motivasi sih ada janganlah terpuruk dalam kegagalan, tetapi bangkitlah dalam sebuah kegagalan.
0: Bangkit ya, bukan untuk meratapi kegagalan. Itu keren sekali. Oke, Pak Denny, terakhir apa harapannya buat teman-teman nih?
3: Oke, terima kasih. Jadi harapan saya untuk Angga yang mau pendidikan atau teman-teman yang 7 rekan kami, mungkin 4 yang sudah pendidikan TNI, 7 yang akan pendidikan Polri ini, jangan melakukan pelanggaran. Ikuti apa yang diperintahkan Kadik, dan kami doakan semoga kegiatan pendidikannya berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian untuk teman-teman komunitas yang tahun ini belum rezeki atau gagal, ayo kita mulai lagi, kita move on lagi. Jangan sampai putus asa. Kesempatan itu akan selalu datang apabila ya kita mulai. Jangan apa yang kamu mulai, jangan berhenti di tengah jalan. Itu namanya pengecut.
0: Betul.
3: Kemudian motivasi saya seperti lanjutan dari Angga tadi kan, semangat ya. Saya punya 3. Yang pertama adalah do the best. Do the best itu selalu lakukan yang terbaik every day, setiap hari. Makanya hari ini saya sukses rasanya bisa hadir bersama rekan saya. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan yang terbaik pasti menemukan masalah, kendala dan lain sebagainya. Never give up. Jangan menyerah. Pasti ada solusi dan lain sebagainya. Terakhir baru surrender ya, salah satunya mohon doa restu orang tua, kan gitu ya.
0: Berserah.
3: Karena hasil itu bukan di kuasa kita. Maka ada istilahnya paham stoik, dikotomi kendali, yang bisa kita usahakan ya proses itu sendiri.
0: Betul. Tugas kita di dunia ini berproses dan berusaha. Hasil itu do the best, never give up dan surrender. Pak Gede Deni, kalau mungkin teman-teman yang mau gabung di tim kita pasti bisa hubungi kemana?
3: Kalau saya sangat besar berharap, ayo kita sama-sama, kita punya tugas masing-masing. Tiang ngajak rekan-rekan yang ada di Buleleng dimanapun berada, berkenan gabung di komunitas kita pasti bisa. Ini gratis, free, dan itu sarana prasarana kami fasilitasi. Dan boleh bergabung via WA, bisa japri tiang, nomornya adalah 08 7-4-29-68-90. Tiang ulang ya, 08 7-4-29-68-90. Besar harapan tiang ngajak teman-teman, ayo kita wujudkan impian yang memang betul itu dari diri sendiri untuk menjadi abdi negara. Karena tiang punya hashtag kalau tahun ini 2026 ganti status, next 2027 ganti status, seperti itu terus.
0: Terus ya, seterusnya. Oke, keren. Terima kasih banyak Pak Gede Deni Agus Gunawan Esa dan juga Kak I Gede Angga Adiputra dan juga Kak Gede Angga Kurniawan Saputra yang mana mau mengikuti pendidikan. Sukses terus pokoknya apapun itu. Ini sebagai tonggak awal kalian berkarir di dunia kepolisian. Semoga hal-hal baik menyertai. Amin.
3: Okay,
0: Pak Gede, ditunggu lagi kehadirannya dengan teman-teman yang lainnya juga.
3: Okay,
0: nanti kita ngobrol lagi dengan topik-topik lainnya.
3: Okay,
0: so,
3: terima kasih.
0: Teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah dengerinnya. Tapi jangan kemana-mana dulu karena tentunya aku GG bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman brodu seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan adalah, ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh,
0: apa itu?
1: Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Boleh.
1: Gua bisa nyamput coy.
0: Benar.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong. Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio orang enggak apa-apa, Bang. Dengerin dong.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Mensukseskan.
1: Iya benar.
0: Iya benar. Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oh, kita mau berdua kalau gitu?
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman berdua ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis, udah merilis. Sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya.
1: Hah?
0: Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Atau bisa langsung merawat di WhatsApp yang berdua FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman berdua, masih di MLC. Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
1: Bener.
2: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit ya.
1: Betul.
2: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
1: Betul.
2: Mereka juga datang berlima.
1: Cocokologi aja.
2: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
1: Morning Ego. Gokil, gokil, gokil.
2: Yuhu, yuhu.
1: Aduh.
2: Rame, guys.
1: Waduh. Kumaha damang.
2: Kumaha damang.
1: Damang.
2: Wes. Baru dah.
1: Udah, itu bahasa Sunda yang kita tahu ya.
2: Udah, abis itu aja kita taunya.
1: Mentok abis itu aja ya.
2: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
3: Waduh. Boleh.
1: Biasa abi nyari Sunda biasa.
2: Yang lain takut enggak ngerti.
1: Iya benar itu ya.
2: Sama gue taunya kasar doang
1: kayak lagi.
2: Enggak tahu yang lain.
4: Kayak amplas gitu.
1: Iya benar.
2: Amplas benar.
1: Dago tahu.
2: Ada Morning Ego.
4: Oh iya
1: itu
2: benar. Awe.
3: Itu pun kasar.
2: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego tuh berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
1: Kita absen satu-satu ya.
2: Kita absen satu-satu boleh dong.
1: Dari mana nih?
5: Oke. Ayo kita apa? Kita.
6: Halo, piye kabare?
2: Jawa.
1: Api mas, api.
2: Tadi katanya baru.
6: Oh, saya orang Jawa.
1: Oke.
7: Okay. Akhirnya
1: tahu lah nih. Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
2: Iya. Baru kemarin di kaweannya.
1: Oh iya lagi, bener lagi.
2: Andri ya?
6: Andri tahu diri.
2: Ada siapa nih Kang?
6: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
2: Dewa.
4: Dewa.
1: Lanjut.
4: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama saya Lucky.
2: Oke.
1: Lanjut.
8: Halo.
4: Saya pemain drum senar.
8: Okay. Mau siapa dulu nih? Mau sweet enggak?
4: Sweet. 225.
8: Ya. Oke. Boleh duluan.
6: Halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo. Mainnya drum senar juga. Namanya catur.
2: Woi.
4: Tapi lebih suka ngalah.
2: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
1: Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
1: Oke, Renjana.
9: Halo everybody, saya Ari di drum.
1: Alright.
4: Yes.
1: Halo, saya Edit, saya yang interview.
2: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing.
1: Yes.
2: Ya.
1: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
2: Betul.
8: Yeah.
1: Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
4: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
1: Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
2: Iya. Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
4: Kalian itu enggak percaya.
2: Susah ya.
4: Licik gitu mikir. Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
1: Bener.
2: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
8: Memang harus kita juga terhormat ya datang ke sini.
2: Terhormat juga.
9: Iya.
2: Terima kasih loh.
8: Kok kayak segan gitu ya.
4: Saling memuji.
2: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya. Iya.
4: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
1: Iya benar.
9: Emang Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
2: Apa? Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
9: Baru makan. Bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi ya soal kita selalu membawa semangat pagi.
1: Oh, benar.
9: Anak-anak MLM nih.
2: Bukan. Tapi BTW penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
8: Nah, ini dijelasin sama Bapak Ari Wibawa.
2: Bapak Ari Wibawa.
4: Langitnya jangan terlalu serius.
2: Silakan. Oh,
9: ya. Silakan. Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang, egonya nggak positif lagi biasanya ya. Udah berjibaku dengan kehidupan. Kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
2: Betul,
9: ya kan? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
2: Benar.
4: Nama band yang positif lah. Gitu.
2: Positif. Luar biasa.
1: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
2: Ada Kang Andre kebetulan.
9: Salah satunya itulah.
2: Bos, gimana Andre? Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya, dimanapun dan kapanpun.
4: Oke.
9: Seru-seruan terus.
4: Walaupun senja atau apapun ya, enggak maksudnya usia dan lain-lain harus tetap.
2: Usia aja ya.
4: Nantinya.
9: Gue baru lulus TK kemarin.
3: Kan masih muda.
1: Kok langsung
2: ngedrop. Mekanya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo, panti jompo.
4: Taman kakak-kakak.
9: Taman kakak-kakak.
2: Oh gitu. Tapi kalian ini gak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh gak sih?
8: Cuman bisa.
2: Cuma kelihatan.
8: Sebagai aku yang paling muda ya. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
9: 1 tahun.
8: 1 tahun cahaya.
4: 1 tahun cahaya.
9: Untung lu cewek.
2: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah. Tapi boleh gak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Boleh gak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
2: Oh iya.
9: Rata-rata masih 19 sama. Kita tuh 90s.
2: Kang Ari 18 kayaknya.
9: Saya tuh teman sekolahnya Firaun. Enggak.
4: QQ lah gue, 99.
1: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
2: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023. Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
2: Wah, happy anniversary.
9: Belum.
2: Bulan depan.
4: Jadi yang terakhir masuk itu
8: gua dulu, Catur.
4: Terakhir. Nah, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
2: Oh, begitu.
4: Boleh lah. Grup udah hampir hancur itu.
2: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Pegel gak sih berdiri mulu?
2: Morning Ego lahir gitu.
9: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu... ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
4: Kafenya Ari maksudnya.
9: Menjelang pandem apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan.
4: Bekerja,
9: udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame
2: Britpop
9: lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya. Cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Canberry, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, saus pedas yang berbeda gitu ya, satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan, nggak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
2: segar
9: gitu ya di kuping.
4: Bisa, Hande coy.
9: Sok itu sanur beri bahasa 20. Sok. Nu mana lada, nu mana.
2: Oh iya.
4: Ya, jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang gak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
2: Benar.
4: Nah itu ketakutan dimana orang takut bikin lagu baru nih gitu, karena orang nanti takutnya gak, itu kita udah kelatih dengan suka gak cover lagu-lagu yang
9: aneh.
4: Tapi kita tuh gak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
2: Oke.
4: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu. Okay. Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
2: Wih. Oh, yes. Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
9: Banyak sih.
2: Kalau satu paling aneh dan paling susah gitu.
9: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly. Drumnya tuh, patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
2: ganjil-ganjil. Oh tuh teknikal banget berarti lagu itu ya?
9: Teknikal banget.
2: Gokil.
5: Tapi boleh nontonin besok nih?
2: Boleh.
9: Boleh
2: kita datang.
4: Boleh. Gua kasih lu free pass doang.
2: Mantap.
1: Oke. Nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya.
2: Betul.
1: Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Music Live Chat.

0: Life Chat.
1: Yo, masih di MLC Music Life Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego.
2: Yo.
3: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi
1: gitu. Oh gitu.
4: Harus kayak Michael Jackson.
5: Suara kayak gitu masukin jadi anggota.
1: Aduh,
3: member. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
3: ya. Member baru
2: banget. Kayak MLM ya. Itu nyari door line ya.
1: Benar.
3: Kita masukin Morning People.
1: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
1: Album dulu ya. Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya? Gimana?
1: Mantap. Lanjutkan.
5: Makasih.
3: Udah nembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin. Menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
5: Gila lu template.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
5: Bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
3: Ini kok saling peres-peresan ya.
5: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Terima kasih.
6: Pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
5: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
1: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
3: Jadi in general itu album Dreamer itu, kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi menjadi manusia.
2: Ya.
3: Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin-iniin banget lah.
5: Yang ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diiniin banget gitu. Jadi tentang emosi sebenarnya.
3: Menikmati manusia ya,
2: menjadi manusia.
5: Merayakan menjadi manusia.
1: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
3: Ups and down.
2: Jadi
7: kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
1: Benar-benar.
7: Karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
3: Nikmatin aja,
7: menikmati semua momen di hidup Anda.
3: Tagline MLM-nya ya.
7: Menikmati. Gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di dunia paling, ini si paling
2: menderita.
7: Padahal mah enggak, nah si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen itu. Rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka, segala macam.
5: Tadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
1: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk kebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam, dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Igo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur, Kang Catur.
5: Kang Catur, Kang Catur. Kan Catur. Dewasa, dewasa.
2: Dewasa tuh.
5: Dosen.
2: Agim nih, Agim.
7: Oh, Agim. Ya jadi anak-anak ya. Kacamatanya. Ya jadi di sini.
3: Bagaimana?
2: Diem tapi kocak banget. Iya. Gimana kan?
7: Ya. Media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang gak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya, cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya, jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu,
2: benar-benar semua ya, general ya.
7: Tentang apa ya, mungkin bukan ya, religi, spiritualitas ada di situ. Oh, ada, dengerin yang inseparable. Oh itu lumayan tuh.
1: Wah, gue makin yakin ini anggota MLM semua.
7: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin ya, abis ini nawarin.
1: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak ya
5: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
1: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
3: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
1: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
3: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
2: Gila.
7: Lulus.
3: Coba apa?
2: Gak lagi. Dreamer dah, lanjut. Dreamer.
1: Pagi, Ego,
2: Biru Haru.
1: Terus ada In Time, Overthink.
2: If only.
1: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
7: Dua lagi.
2: Kasih clue.
5: Masa.
1: Lini masa.
2: Satu lagi.
7: Inseparable.
3: Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium.
5: Call a friend.
7: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
2: Masuk kita tinggal diterjunin aja.
3: Iuran. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
7: Ntar beneran lo disangka Morning Go MLM.
2: Morning Go ternyata MLM.
5: Angkatannya langsung. Sharing relay dong.
6: Pokoknya ada mahkotanya.
5: Diamond.
1: Aduh. Oke. Tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi ini. Ini menceritakan tentang apa ini?
3: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diiniin-iniin. Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
3: Ari.
2: Kang Ari.
3: Iya.
2: Oke.
5: Gara-gara apa?
3: Iya.
1: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Terlalu biasa pertanyaannya.
3: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyari.
2: Ya ampun, karena pada telepon kita kan.
5: Tapi ada masalah dia. Tapi kayak gak ada yang peduli.
3: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lagu itu. Lagu pagi itu.
2: Iya.
3: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
5: Laki kok cerita.
7: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
1: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang?
7: Mereka lepas ya.
2: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
5: Garis sih, tapi rasanya kayak sebulan.
6: Hilang pelanggan.
7: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita. gitu kan.
5: Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
7: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih? Iya kan. Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Tuh juga ya maksudnya itu kan.
1: Benar-benar.
7: Ya, ya, ya. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
1: Iya. Ya, ya, kan? Soalnya udah malam.
7: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita itu sebetulnya sementara. Sementara.
1: Oke, oke, oke. Benar.
7: Cuman pagi doang sepi.
5: Iya, sore malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Benar paginya waktu itu ya.
7: Doang.
1: Iya, benar.
7: Ya siang kerja lah. Masih kan gawe lah gitu. Benar. Ya pagi doang sama mana. Gitu kan.
1: Benar.
3: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh, itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan, sering-sering terjadi di kota besar kan. Kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
2: Waduh.
5: Oke.
2: Kalau gitu kita dengerin dulu kali dong berdua tentang single yang ada di album ini. Yes. Judulnya adalah Pagi.
1: Here we go.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Live Chat.
1: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bareng sama Morning Ego.
1: Lupa.
2: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
1: Betul.
2: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
2: Nah, Kang Dewa.
3: Gimana? Coba diulangi lagi.
1: Enaknya lagu pagi.
3: Guru lagi ngobrol
1: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
2: saya,
1: kapan?
2: Gurunya marah.
3: Bukan dengerin.
2: Gurunya marah.
3: Didengerinnya pas malam-malam dong.
1: Oke. Okay.
3: Biar semangat kita tetap pagi.
1: Oh.
3: Gitu ya kan.
1: Bener sih.
4: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak denger makan puterin.
2: Iya. Yeah.
1: Marketingnya ini lagi.
3: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
2: besok SP.

0: sama.
1: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
0: Kayak tadi kan.
1: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodong nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
2: Jadi
1: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
3: Oh wow. Nah, oke.
1: Okay. Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Hmm. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
3: Mantap.
1: Ujung-ujungnya jual juga ya.
3: Lagi.
1: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
3: Oh iya.
1: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Oh. Jadi lebih keren lagi.
3: Wah.
1: Wow. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kadang-kadang kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
3: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
1: Ada.
3: Luar biasa. Bakar sate.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya
2: ini fun fact bener dia
4: benar.
2: Beneran.
4: Dosen gitar S3 dia. Iya. Udah gak ada yang bisa ngeliat.
0: Morning Ego 8 coba.
2: Iya di Instagramnya.
3: Dilihat ya.
2: Ada.
3: Gimik. Waduh. Terus. Barong saya gitu barong saya.
2: Ini boleh coba tuh barong saya.
3: Coba tuh.
4: Dua gitar satu depan satu belakang.
2: Iya nanti naik.
3: Bisa.
0: Simbal atau cangkang.
3: Ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
3: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
3: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa nanti lu denger aja.
3: Oke.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu, yang nggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus tau vokal ya.
3: Oke.
2: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak di setrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan, terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
3: Busa.
2: Dudukan sofa itu.
3: Tempel di situ,
2: iya. Madep tembok kayak orang setrap gitu.
4: DIY. Proper studio ya.
2: Kecuali drum curang yang
4: beda.
3: Kok begitu kan?
4: Ya itu.
3: Beda kelas.
4: Kok begitu?
0: Jadi maksudnya gini. Kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
4: paradigma gitu.
0: Memecah paradigma jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album ketika lu emang udah mau lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
3: Widih.
0: Iya kan kalau ketika emang lu udah gak mau ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu dengar.
3: Teknologi.
0: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Kita nggak bikin pakai AI ya.
0: Kita nggak
4: ya.
0: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Ego dengan tadi tuh ya challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya, lagu-lagu kita itu tetap keren.
3: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
2: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus.
3: Hasilnya.
2: Karya yang bagus adalah karya yang rilis.
3: Itu dia. Itu.
0: Karena milik
3: Tuhan. Biasa.
5: Semua band milik Allah.
3: Semua band milik Allah.
4: Haleluya.
0: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
3: Iya benar.
4: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis. Akhirnya momen itu lewat.
3: Iya benar.
4: Akhirnya basi.
3: Nah,
4: kita menghindari itu.
3: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian

0: sampaikan ke ada nama fansnya nggak?
1: Morning People.
0: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
2: Tetap semangat menjalani kehidupan. Mm-hmm. Yeah. Karena di hidup ini nggak ada yang selama-lamanya.
3: Yeah.
2: Lu sedih, ya kan?
3: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
2: Benar. Sedih nggak akan selamanya.
0: Nggak selamanya.
3: Benar-benar.
0: Luar biasa.
3: Gokil.
1: Pokoknya nikmatin aja.
2: Lah.
3: Waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Iya.
3: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar. Luar biasa.
4: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ada,
4: semua.
1: Bisa.
0: Oke.
4: MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
1: MV-nya ada dong.
4: Ada.
1: Kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau mau nonton yang perform-perform ada kok.
4: Oke.
0: Yang teater seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada gitu.
3: Kalau solo gitar juga ada dong.
2: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, bisa cek di website kita juga.
0: Website.
4: Di mana bisa dicek?
2: morningego.com.
4: Oke.
2: Bisa dicek. Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
0: Alright.
3: Keren. Okay. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
4: Benar-benar.
0: Luar biasa.
3: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
0: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
3: Amin loh.
0: Kita dengerin kali ya.
4: Live session
0: ya.
4: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan okay, dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
0: Yes.
4: Gimana Lan? Apa kabar?
0: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
4: Yes, bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
0: Yes.
4: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
0: Betul ya. Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
4: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
4: Iya.
0: Apa kabar hari ini, Dit?
4: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
0: Sehat.
4: Oke, luar biasa. Oke ya.
0: Iya. Oke.
4: Sudah siap? Oke, masih prepare.
0: Oke. Ice keren banget, Kang. Kicrekan.
4: Benar. Telur.
0: Oke.
4: Oke, sudah siap?
0: Sudah siap.
4: Sudah siap? Ready?
0: Oke. 3, 4.

0: suka ya sama lagunya.
1: Amin. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya, di mana di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, guys ya. Setelah tadi kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara Music Live Chat ya, yang menghadirkan bintang tamu Morning Ego enggak tuh, guys ya. Dan sekarang giliran kamu dengerin lagu favorit kamu di mana? Di Request Time. It's time for Request Time. So buat kamu teman Pro 2 yang sedang menghidupkan malam Sabtunya, menghidupkan malam Sabtu enggak tuh? Mungkin ya udah rencana-rencana mau nongkrong karena besok weekend, biar makin mateng rencananya, makin syahdu juga suasananya, boleh banget di request lagu favoritnya di sini di Request Time. Boleh melalui WhatsApp di 08113991054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Tahu seperti teman Pro 2 yang sudah bergabung di live TikTok kita ini, udah banyak banget guys di akun RRI_Singaraja ya. Ini ada dari Kak Just Love yang pengen diputerin lagu Lyodra, Teganya Kau. Ini emang andalan banget dari Kak Just Love kayaknya ya, Teganya Kau. Siapa sih yang tega, bilang sama aku sini. Selanjutnya ada dari Kak Lip Liv, pengen diputerin lagu Glenn Fredly, Kisah Romantis Jujur. Ini enak ini lagunya, aku masukin di playlist, aman aja, enjoy. Selanjutnya dari Bu Deresmi, pengen diputerin lagu Someone You Love dari Louis Capaldi. Wih, mantap-mantap ini pilihan lagunya, requestan lagunya dari teman Pro 2. Dan kamu jangan mau kalah teman Pro 2 ya, sampai jam 10 malam nanti tentunya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan langsung saja ini dia, Teganya Kau dari Lyodra, enjoy.

0: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produe FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita lanjutin lagi request time di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini, teman Pro 2, dan ternyata ini slotnya udah habis sampai jam 10 nanti. Mohon maaf ya teman Pro 2 yang belum kebagian requestnya diputerin malam hari ini, mungkin bisa dicoba malam hari berikutnya tentunya ya. Jam 9 sampai jam 10 malam di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja. Ya, kita bacain lagi teman Pro 2. Ini ada dari, oh bentar, ini ada kata-kata dulu ini dari teman Pro 2 ini yang rutin kirim kata-kata ya. Ada dari Kak Titan ini di WhatsApp. Kita buka teman Pro 2 semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Titan. Storyku hari ini katanya, saat hati berkata ingin namun Allah berkata tunggu. Saat air mata terus menetes namun Allah berkata tersenyumlah. Saat merasa membosankan namun Allah berkata teruslah melangkah, karena sesungguhnya rencana Allah adalah yang terbaik. Betul, itu dia teman Pro 2 ya. Sisakan ruang ikhlas di dalam hatimu, karena manusia hanya bisa berusaha dan berjuang, sisanya biarkan Allah yang memberikan. Wih, keren gak tuh? Tepuk tangan saya. Oke, sekarang kita bacain requestan dari teman Pro 2. Ini ada dari Kak Zetvin yang pengen diputerin lagu Juicy Lucy, Lampu Kuning. Waduh, Lampu Kuning kenapa nih? Ini kayaknya lagi deket sama seseorang tapi ternyata ya gitu deh. Lampu Kuning ya. Sebentar lagi nih antara lampu hijau apa lampu merah nih kira-kira buat Kak Zetvin. Ya ini mah saya kepo aja, gak apa-apa kan. Selanjutnya ada dari Kak Jesse, pengen diputerin lagu Senja Sudut Kota, Samuel Cipta. Boleh, udah aku masukin di playlist juga ya, Senja Sudut Kota, cocok juga ini ya. Dan selanjutnya ada dari Mbak Di. Mbak Di ini pengen diputerin lagu Tapi Tahukah Kamu dari Dikta. Wih, aman, enjoy Mbak Di yang sedang berbunga-bunga. Aku juga masukin lagunya di playlist malam hari ini tentunya ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana karena ini lagunya masih sayang banget kalau kamu gak dengerin bareng-bareng di sini ya. Langsung saja, ini dia Lampu Kuning, Lampu Kuning, Lampu Kuning dari Juicy Lucy. Enjoy teman Pro 2.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tapi tahukah kamu dari Dita? Requestan dari Mbak Di. Wih, amannya enak lagunya, guys. Aku sampai mau tidur tadi dengerin. Oke, teman Pro 2, kita bacain lagi request yang udah masuk tentunya ya di request time jaga malam malam hari ini dari Pak Budi. Oh, ini Pak Budi sebenarnya tadi slotnya kehabisan dan slotnya ini dikasih dari KSI Welviana. Wih, baik banget teman Pro 2. Gitu dong, saling support ganti-gantian. Keren-keren kalian ya. Pak Budi pengen diputerin lagu Sampaikan Rindu dari Liodra. Rindunya buat siapa kalau boleh tahu Pak Budi? Selanjutnya ada dari Kak Silent yang juga ini direquestin sama KSI Welviana. Ih, KSI Welviana ini baik banget ya. Melukis Senja katanya Budi Doremi dari KSI buat Kak Silent. Aman, udah aku masukin di playlist. Diputerinnya nanti, sabar. Selanjutnya ada dari Kak Virgo yang pengen diputerin lagu Tulus Teh Hijau. Wih, ini lagi ngehits banget ya. Baru berapa hari? 10 hari ada ya Tulus ngeluarin Teh Hijau ini ya. Dan sekarang lagi banyak didengerin. Kenapa sih guys kalian pada mati rasa itu, kenapa? Boleh tahu gak? Nikmatin aja guys. Kalau gak dapet sama dia, cari lagi seseorang yang baru. Ya gak sih? Jangan gampang mati rasa. Serius saya mah ini. Kasih tahu aja ini mah. Oke, teman Pro 2, kita puterin lagi ya requestan dari teman Pro 2 tentunya ya di segmen ketiga ini. Dan masih ada ini sebenarnya requestan dari teman Pro 2, tapi sabar di segmen terakhir nanti ya. So langsung saja ini dia, Sampaikan Rindu dari Liodra.

Teh Hijau dari Tulus. Siapa di sini yang lagi nggak bisa jatuh cinta sama apapun dan siapapun? Waduh, ya mungkin butuh waktu kali ya. Kalau kalian merasa lagi ada di posisi sakit hati atau mungkin trauma, ya nggak apa-apalah. Take your time, teman Pro 2, aman, enjoy. Tapi jangan lupa untuk membuka hati lagi ya. Dan kita bacain lagi request dari teman Pro 2 ini di segmen terakhir. Ada berapa lagu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagu, teman Pro 2. Ini ada dari Kak Anggi Reva. Pengen diputerin lagu Sadrah dari 4 Event. Aduh, udah galau lagi nih Kak Anggi Reva nih. Selanjutnya ada dari Kak Titan. Nah, Kak Titan pengen dipilihin lagunya katanya. Aku masukin Sesaat Kau Hadir dari Gary Gani. Nih, biar semangat apa? Jangan loyo-loyo, guys. Besok kan pada libur juga, ah weekend, masa loyo. Selanjutnya ada dari Kak Flower, ini di requestin sama Kak Esi Welviana. Ini Kak Esi Welviana baik banget deh yang request-requestin lagu orang lain. Salut saya mah sama kebaikan hati Kak Esi Welviana. Ini lagunya buat Kak Flower, katanya dia masa lalumu, aku masa depanmu dari Vionita. Udah aku masukin. Dan yang terakhir ini dari Mbok Asri, ini mah senior aku di kantor, pengen diputerin lagu Raisa. Terserah, ya udah terserah. Terserah saya aja ya, Mbak Asri ya. Dan teman Pro 2, itu dia 4 lagu terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena aku tentunya masih bakal temenin kamu di malam hari ini. Dan nanti kita akan move ke program berikutnya, program Curhat Kamu. Kira-kira kita akan ngomongin apa? Akan sharing hal-hal apa? Dan juga bakal berbagi sudut pandang hal apa? Ya nanti aja lah, dengerin terus ya. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

lagi dengerin Jaga Malam

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam malam hari ini. Dan di jam 10 ini kita move ke program berikutnya yaitu Curhat Kamu teman Pro 2 ya. Kira-kira di malam hari ini kita ngomongin apa ya? Malam ini kita ngomongin tentang trauma kali ya. Sebuah pengalaman yang mungkin membuat seseorang takut atau mungkin sulit percaya atau bahkan terus mengingat kejadian yang pernah menyakitkan. Trauma bukanlah tanda kelemahan teman Pro 2, melainkan respon alami ketika seseorang menghadapi pengalaman yang sangat berat. Terkadang orang berkata sudahlah, lupain aja gitu. Padahal melupakan bukanlah hal yang mudah. Ada luka yang membutuhkan waktu, butuh penerimaan juga dan juga proses untuk benar-benar sembuh. Di Curhat Kamu kali ini kita akan bahas bagaimana trauma dapat mempengaruhi kehidupan seseorang tanpa disadari teman Pro 2. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Teman Pro 2, trauma tidak selalu muncul dalam bentuk tangisan atau kesedihan. Ada orang yang terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya masih menyimpan ketakutan akibat pengalaman masa lalu. Ada yang menjadi sulit mempercayai orang lain, mudah cemas atau menghindari situasi tertentu karena mengingatkan pada kejadian yang pernah dialami. Trauma juga bisa mempengaruhi cara seseorang membangun hubungan, mengambil keputusan, sampai memandang dirinya sendiri. Karena itu, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi luka batinnya. Jika kita memiliki teman yang sedang berjuang dengan traumanya, jangan terburu-buru menghakimi atau memaksa mereka untuk cepat pulih. Kadang kehadiran dan kesediaan untuk mendengarkan jauh lebih berarti daripada memberi banyak nasihat. Trauma memang bisa meninggalkan bekas, namun bukan berarti seseorang harus hidup selamanya dalam bayang-bayang masa lalu. Di segmen berikutnya kita akan membahas bahwa proses pulih bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan yang layak dihargai, teman Pro 2. So, stay tune terus.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman 22, pernah gak sih kamu terlalu lama memilih sesuatu, mau beli barang, pilih jurusan, bahkan menentukan tempat nongkrong, semuanya harus yang paling sempurna nih. Nah, dalam psikologi ada istilah ini, maximixer nih teman 22, yaitu orang yang selalu mencari pilihan terbaik. Menariknya lagi nih teman 22, penelitian menunjukkan mereka justru lebih sering merasa menyesal setelah memilih. Berbeda dengan satisficer yang memilih opsi yang sudah cukup sesuai kebutuhan dan langsung menjalankannya. Jadi nih teman 22, kadang kebahagiaan bukan datang dari menentukan pilihan yang sempurna, tapi dari belajar menerima dan menikmati pilihan yang sudah kita ambil.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Teman Pro 2, setiap luka memiliki waktu sembuh yang berbeda tentunya ya. Tidak ada ukuran pasti kapan seseorang harus benar-benar pulih dari traumanya. Ada yang membutuhkan hitungan bulan, ada pula yang bertahun-tahun. Yang terpenting adalah terus melangkah meskipun perlahan. Proses pemulihan bisa dimulai dengan menerima bahwa apa yang terjadi memang pernah menjadi bagian dari hidup kita dan pernah terjadi pada hidup kita. Tetapi tidak harus menentukan seluruh masa depan hal yang terjadi di masa lalu itu. Berbagi cerita kepada orang yang dipercaya, menjaga kesehatan fisik, melakukan aktivitas yang disukai atau mencari bantuan profesional ketika diperlukan merupakan langkah yang baik dalam proses pemulihan teman berdua. Enggak apa-apa. Dan perlu diingat juga, meminta bantuan bukan berarti lemah teman berdua. Justru itu menunjukkan keberanian untuk merawat diri sendiri dan memberi kesempatan bagi hati untuk tumbuh. Ketika kita mulai berdamai dengan masa lalu, kita sedang membuka ruang bagi harapan baru di masa depan. Di segmen terakhir nanti kita akan mengambil pelajaran bahwa luka mungkin menjadi bagian dari cerita hidup, tetapi bukan akhir dari segalanya teman Pro 2. So, stay tune terus.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, masa lalu memang tidak bisa diubah. Tetapi masa depan masih bisa kita tulis dengan cara yang berbeda. Trauma mungkin meninggalkan bekas, tapi bekas luka tidak selalu menjadi penghalang untuk kembali tersenyum. Banyak orang yang akhirnya mampu bangkit, menemukan makna baru dalam hidup, dan menjadikan pengalaman pahit sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Bukan berarti mereka melupakan apa yang pernah terjadi. Mereka hanya belajar bahwa luka tidak harus mengendalikan seluruh hidupnya. Perlahan, mereka memilih untuk menerima, bertumbuh, dan melanjutkan langkah dengan lebih bijaksana. Bahkan ada seseorang yang menjadikannya bara api dan dijadikan bahan bakar untuk terus melanjutkan hidup. Kalau malam ini ada dari kita, mungkin kamu teman Pro 2 yang sedang berjuang menghadapi trauma, perlu diingat bahwa enggak apa-apa untuk berjalan pelan. Yang penting jangan berhenti berharap, selalu ada kesempatan untuk pulih, dan selalu ada hari baru yang membawa harapan itu datang, teman Pro 2. Dan itu dia obrolan kita malam ini di Curhat Kamu dengan topik trauma. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap diri sendiri maupun orang lain ya, teman Pro 2. Jangan gampang menghakimi seseorang, karena kita nggak pernah benar-benar tahu perjuangan yang sedang mereka hadapi. Mari kita sama-sama belajar bahwa setiap orang berhak memiliki waktu untuk pulih. Dan bagi siapapun yang sedang berjuang, semoga perlahan menemukan kekuatan untuk bangkit dan kembali menjalani hidup dengan penuh harapan, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam ya, sampai sekarang hampir jam 11 malam, kurang tuh ya. Seperti biasa, aku masih punya beberapa lagu, playlist tentunya sampai jam 12 malam nanti untuk menemani waktu malam hari kamu, waktu istirahat kamu. Mungkin bisa membantu kamu sembuh juga dengan mendengarkan playlist dari Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. So, terima kasih banyak sekali lagi teman Pro 2. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: testing. 1, 2. 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah Gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall?
1: Terus
0: ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat.
0: Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
0: Iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
0: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
2: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2FM Singaraja.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan, karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.

Namastu Namasidam. Om Swastiastu. Bapak Ibu, saudara-saudara Mas Dharma pendengar yang berbahagia. Astungkar puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ide Sanyang Widiwasa. Karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung kertua renugrah Ide Sanyang Widiwasa juga. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian merenung sejenak, memahami, menghayati serta mengamalkannya nanti tentang sabda-sabda Tuhan yang tertuang dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 5 sloka 2 yang berbunyi sebagai berikut.

Artinya, penyangkalan dari kegiatan kerja dan pelaksanaannya yang tanpa pamrih, keduanya mengantarkan pada pembebasan roh. Tetapi dari keduanya itu, yang lebih baik adalah pelaksanaan kegiatan kerja tanpa pamrih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang berbahagia, adalah sebuah keniscayaan bahwa hidup adalah sebuah karya besar yang penuh dengan rahasia. Rahasia kehidupan dibahas dalam wacana yang tanpa batas, jauh melampaui keadaan ruang dan waktu. Tapi bukan masalah wacana dan pembahasannya, adalah masalah pilihan yang membingungkan. Sebenarnya inti kedua ajaran pada bagian ini tidaklah berbeda. Akan tetapi menurut Sri Krishna, karma yoga akan lebih baik karena tidak bisa dipungkiri ketika seorang karma yogi berbuat, maka sudah pasti di dalam batinnya ada nilai-nilai spirit seorang sannyasi. Karena secara mental dan etika ia telah dan selalu memasrahkan atau mempersembahkan setiap aksi atau pekerjaan dan perbuatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa semata. Walaupun ia sibuk bekerja seaktif apapun juga, oleh karena itu jalan ini, jalan yang dilakukan oleh karma yogin ini, lepas dari segala ikatan mati dan hidup, dan lebih cepat mencapai Yang Maha Esa. Demikian janji Sri Krishna. Demikian

Dan ajaran yang sangat ditekankan pada saat ini dalam sloka ini, sedangkan jalan sanyasi atau jenana marga atau jalan ilmu pengetahuan itu sifatnya lebih sulit, lebih berbelit-belit dan hanya bersifat pribadi. Jadi menurut Sri Krishna akan lebih baik untuk berjalan menganut ajaran karma yoga yang lebih mudah dan tentunya bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah renungan suci saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

terus Pro 2 FM Singaraja.

0: damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, salam sehat kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga hari ini umat Sedharma dalam keadaan sehat lahir batin, serta Hyang Widi senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, seperti biasa kami hadir mengajak umat Sedharma untuk bersama-sama merenungkan isi dari kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 107 yang berbunyi,

yang artinya orang cendekiawan menyucikan diri dengan sifat-sifat pengampunan. Mereka yang telah melakukan sifat-sifat terlarang adalah dengan kemurahan hati. Orang-orang pendosa secara rahasia disucikan dengan uncaran weda suci, dan mereka yang tahu weda dengan baik sekali disucikan dengan tapa berata. Umat Sedharma yang kami hormati, sloka ini mengajarkan bahwa penyucian diri tidak bersifat tunggal, melainkan beragam sesuai dengan kondisi batin dan perbuatan manusia. Setiap individu memiliki jalan tersendiri untuk kembali kepada kesucian, baik melalui kesabaran, kebaikan hati, disiplin spiritual, maupun praktik keagamaan. Dengan demikian, ajaran ini menekankan pentingnya introspeksi dan usaha sadar untuk memperbaiki diri, sehingga manusia dapat kembali pada jalan Dharma dan mencapai keseimbangan serta kemurnian hidup secara lahir dan batin. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

Nomor 2, Kabupaten Buleleng kembali mendapat kepercayaan dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa. Desa Mengening, Kecamatan Kebutambahan ditunjuk mewakili Buleleng mengikuti bimbingan teknis percontohan desa anti korupsi tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Bali di Gedung Wiswasaba Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis 9 Juli 2026. Desa Mengening menjadi satu dari 13 desa di Bali yang mengikuti program tersebut sebagai upaya membangun pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan korupsi. Perbekal Desa Mengening, Ketut Angga Wirayuda mengatakan, penunjukan tersebut merupakan hasil pembinaan tata kelola pemerintahan dan administrasi desa yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Buleleng bersama pemerintah Provinsi Bali sejak 2023 hingga 2025. Itu kepolisian Resor Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui penindakan terhadap pelaku pengembangan jaringan hingga pemetaan kelompok yang diduga terlibat dalam bisnis narkoba. Langkah ini menjadi bagian dari strategi kepolisian untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkotika. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menegaskan, jajarannya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Penegakan hukum akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk narkotika. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tessa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up.
1: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasik Malaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar hari ini? Ketemu lagi bareng aku Tasa Putri di hari Sabtu 11 Juli 2026 ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, semoga kalian pada sehat semuanya. Semangat juga untuk menjalani aktivitas dan pastinya masih setia bareng Pro 2 FM. Kalau kita ngomongin soal olahraga nih ya, yang terbayang mungkin soal menang piala, medali atau siapa yang jadi juara. Tapi sebenarnya ada satu hal loh yang gak kalah penting dari semua itu, yaitu adalah sportivitas. Nah, menariknya nilai sportivitas ternyata gak cuman berlaku di lapangan olahraga. Di sekolah, di kampus, tempat kerja, bahkan di media sosial, kita juga sering banget dihadapkan pada situasi yang mengajarkan kita untuk menghargai orang lain, menerima kekalahan, bersaing dengan cara yang sehat. Sayangnya di era sekarang ya teman Pro 2, kita juga sering melihat persaingan yang berlebihan. Gak sedikit orang yang rela menjatuhkan orang lain demi terlihat unggul. Ada yang sulit menerima kritik, gak mau mengakui kesalahan, bahkan menganggap kalah sebagai sesuatu yang memalukan. Padahal menang dan juga kalah itu adalah bagian dari kehidupan. Makanya aku penasaran nih, sebenarnya sportivitas itu masih penting gak sih untuk anak muda zaman sekarang? Karena menjadi juara memang membanggakan, tapi menjadi pribadi yang menghargai proses, menghormati orang lain dan tetap rendah hati juga gak kalah penting.

0: bocil.
1: Biar gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman

kalau kita dengar kata sportivitas, banyak orang yang langsung mengaitkannya dengan olahraga. Padahal maknanya jauh lebih luas loh ya. Sportivitas itu adalah tentang bermain atau mungkin bersaing dengan jujur, menghargai aturan, menghormati lawan, dan juga menerima hasil dengan lapang dada. Nilai-nilai seperti ini sebenarnya dekat banget dengan kehidupan anak muda. Misalnya saat kita mengikuti lomba di sekolah atau mungkin di kampus, seleksi organisasi, pertandingan antar kelas, bahkan saat bekerja dalam sebuah tim. Dari sana kita sudah belajar kalau menang itu bukan satu-satunya tujuan. Yang gak kalah penting adalah bagaimana cara kita untuk mencapai kemenangan itu. Apakah dengan usaha kita sendiri? Apakah tetap untuk menghargai orang lain gitu kan, dengan cara yang jujur? Karena kemenangan yang diraih tanpa sportivitas justru kehilangan makna. Sebaliknya, orang yang belum menang tapi tetap berusaha dengan jujur seringkali mendapat penghargaan yang lebih besar dari orang-orang di sekitarnya.

0: pagi.
1: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame.
0: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
1: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
0: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
1: Oh, gitu ya. Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
0: Shh, udah yuk, OTW.

Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RMI Pro 2. Singaraja.

Nah, teman berdua, tantangan menjaga sportivitas di era digital juga semakin besar, ya kan? Jadi sekarang itu persaingan gak cuma terjadi di lapangan, tapi juga di media sosial. Kadang kita terlalu fokus banget nih, pengen jadi yang paling hebat, paling viral, atau mungkin paling banyak mendapat perhatian. Akibatnya muncul kebiasaan saling menjatuhkan, mudah mengejek saat orang lain gagal, atau mungkin sulit memberikan apresiasi ketika teman berhasil. Padahal salah satu tanda orang yang sportif itu adalah mampu ikut senang melihat keberhasilan orang lain tanpa merasa dirinya kalah. Sportivitas juga mengajarkan kita kalau kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kalau hari ini misalnya belum berhasil, bukan berarti kita gak mampu. Bisa jadi kita hanya perlu belajar lebih banyak dan mencoba lagi. Karena setiap kekalahan selalu membawa pelajaran. Jadi nilai sportivitas itu bukan cuman penting ya saat bermain olahraga, tapi juga menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari.

0: Kamu tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kita jadi tahu ya teman Pro 2, kalau sportivitas itu bukan hanya soal berjabat tangan setelah pertandingan selesai. Sportivitas itu adalah sikap yang bisa kita bawa kemanapun. Saat belajar, bekerja, organisasi, berteman, hingga saat menggunakan media sosial. Karena menjadi pemenang sejati bukan hanya tentang berhasil mengalahkan orang lain, tapi juga tentang bagaimana kita mampu menghargai proses, menerima hasil dengan lapang dada, dan tetap menghormati siapapun di sekitar kita. Terima kasih buat yang udah dengerin Sarba Gita hari ini. Jangan lupa, menang itu menyenangkan, tapi juga punya sikap sportif adalah kemenangan yang akan selalu dihargai dimanapun kamu berada.

0: Suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: sepeda mas eh.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua di era media sosial seperti sekarang, membuat konten memang sudah jadi hal yang biasa, tapi ada satu hal yang tetap perlu kita ingat, yaitu menjaga etika, apalagi kalau konten dibuat saat mengenakan atribut atau seragam kedinasan. Nah, baru-baru ini ada video yang viral menjadi sorotan publik karena dianggap kurang pantas. Tiga anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PPWH Kabupaten Bireuen Aceh, itu menyampaikan permohonan maaf setelah video mereka berjoget menggunakan seragam dinas viral di TikTok. Mereka mengaku tindakan itu merupakan sebuah kesalahan dan tidak mencerminkan etika sebagai aparatur pemerintah. Ketiganya juga menyadari kalau konten itu bertentangan dengan kode etik serta nilai-nilai yang harus dijunjung saat menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Nah, peristiwa ini teman berdua menjadi pengingat kalau media sosial memang bisa menjadi ruang berekspresi, tetapi tetap perlu digunakan secara bijak, terlebih lagi bagi mereka yang memang membawa nama instansi atau mungkin profesi, karena apa yang dibagikan ke publik bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Iya, teman berdua, seragam sekolah biasanya itu kan identik dengan desain yang itu-itu aja. Tapi beda sama salah satu sekolah dasar di Jawa Tengah yang belakangan ini sukses mencuri perhatian warganet. Bukan karena aturan yang unik, melainkan karena desain seragamnya yang dinilai beda dari biasanya dan juga punya karakter tersendiri. SD Muhammadiyah di Parakan, Jawa Tengah viral setelah seragam para siswanya ramai dibahas di media sosial. Banyak warganet yang memuji tampilannya karena terkesan unik ya, klasik, rapi, memberikan nuansa nostalgia. Ya, ada juga yang menilai kalau desainnya unik, membuat identitas sekolah jadi lebih mudah untuk dikenali. Dan beragam komentar pun bermunculan nih, teman berdua. Ada yang menganggap seragam itu keren dan estetik, ada juga yang langsung teringat suasana sekolah zaman dulu. Kalau menurut kamu, kira-kira lebih suka desain seragam yang klasik kah, yang modern, atau justru yang simple seperti sekarang?

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

teman-teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Semangat.

0: segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
2: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
2: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
2: Enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, di era media sosial seperti sekarang, memang kabar yang belum tentu benar seringkali cepat banget menyebar. Nah, belakangan ini muncul rumor yang mengaitkan sejumlah public figure dengan kunjungan ke Gunung Kawi untuk tujuan mistis seperti mencari kekayaan hingga awet muda. Salah satu nama yang ikut disebut-sebut adalah Luna Maya. Kalau menanggapi kabar itu, Luna Maya memilih untuk merespon dengan santai, tidak memperbesar isu yang beredar. Sikapnya justru mendapat perhatian dari warganet. Banyak yang heran karena rumor bernuansa mistis seperti ini tuh masih mudah dipercaya dan juga ramai diperbincangkan meskipun sekarang sudah tahun 2026. Perbincangan soal Gunung Kawi sendiri kembali mencuat setelah seorang kuncen menyebut nama publik figur lain yaitu Sarwenda. Tapi sampai sekarang ya teman pro 2, berbagai rumor yang berada di media sosial itu belum disertai bukti yang dapat dipastikan kebenarannya. Karena itu penting untuk kita lebih bijak lagi menyaring informasi dan tidak mudah percaya sama kabar yang belum terverifikasi.

0: What's up?
1: Babe, can you come and get me?
0: I'm outside.
2: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.